podcast nomor 22 setelah tadi kita bahas jumlah pesertanya yang membludak ya jadi 48 negara. Sekarang kita ngomongin tempat mainnya nih, yaitu arena bermain dari 48 negara ini. Kalau biasanya nih teman Pro 2, Piala Dunia itu kan dituan rumahi sama satu negara aja. Tapi paling mentok juga ada dua negara deh. Kayak pas lagi zamannya di tahun berapa ya kalau nggak salah? Di tahun 2002, kayaknya pas itu tuan rumahnya ada dua, yaitu pas Jepang dan Korea Selatan nih. Tapi di tahun 2026 ini teman Pro 2, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ini digarap keroyokan nih sama tiga negara sekaligus. Yaitu ada apa? Pasti teman Pro 2 udah tahu dong, karena ini banyak banget berseliweran di media sosial. Yes, betul banget teman Pro 2, ada Amerika Serikat, ada Kanada, dan juga ada Meksiko. Dan mereka bertiga ini sepakat ya buat berbagi peran dan juga sharing stadion demi terlaksananya turnamen raksasa ini. Dan tiga negara gede ini di benua Amerika Utara ini tuh collab ngasih pengalaman nonton bola yang bakalan beda banget menurut mereka.

Dan fakta bahwa Piala Dunia tahun 2026 ini digarap sama 3 negara sekaligus, ini bikin Piala Dunia ini jadi penyelenggaraan dengan wilayah geografis paling luas sepanjang sejarah. Dan kebayang gak tuh teman Pro 2, betapa sibuknya nih panitia, pemain, dan supporter yang harus pindah-pindah kota. Bahkan gak cuman kota, bahkan mereka harus pindah negara buat ngikutin tim kesayangan mereka tanding. Kalau misalnya yang pengen ikutin tim kesayangan tanding mah gak apa-apa ya, karena memang lagi jalan-jalan gitu. Tapi bagi yang bertugas kesana untuk meliput, waduh repotnya minta ampun ya teman Pro 2. Makanya untuk tim-tim yang udah dikirim kesana, baik itu dari beberapa lembaga ataupun dari pihak-pihak lain, itu keren banget. Karena bisa kesana aja udah keren, apalagi bekerja sambil nonton bola. Wah seru banget teman Pro 2. Dan juga gak cuma tim yang bekerja di sana aja, tapi juga kasihan juga nih bagi peserta Piala Dunia, karena salah satu negara yaitu Iran, seperti yang kita tahu, itu dia setelah main, kalau misalnya dia main di stadion di Amerika Serikat, pulangnya dia harus langsung pulang keluar dari negara Amerika Serikat. Jadi dia main aja selama 90 menit, sisanya langsung pulang. Besok pun kalau misalnya dia ada jadwal main lagi, harus kesana lagi, setelah main pulang lagi ke negara lain gitu. Nggak boleh mereka bertempat atau bersinggah di Amerika Serikat. Kabar terakhirnya sih seperti itu teman Pro 2. Apalagi juga nih teman Pro 2, cuaca dan zona waktu di 3 negara ini ternyata juga beda-beda nih. Hari ini mungkin mereka main di Amerika dengan cuacanya yang bisa dibilang ya lumayan hangat atau nyaman ya. Beberapa hari kemudian mereka nih harus terbang jauh main di Kanada yang cuacanya bisa dibilang kalau dibandingin Amerika ya bisa dibilang lebih dingin gitu. Atau juga pindah ke negara ketiga yaitu negara Meksiko yang bisa dibilang juga lebih panas daripada Amerika. Pastinya nih teman Pro 2, adaptasi fisik para pemain bakal diuji habis-habisan di Piala Dunia 2026 ini.

Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yes, teman berdua, ngomongin tuan rumahnya udah, ngomongin bolanya juga udah, ngomongin jumlah timnya juga udah. Sekarang Ronald mau ajak kamu ngebahas para aktor utamanya nih di lapangan hijau yang akan bertanding. Ini salah satu alasan kuat sih teman Pro 2 kenapa Piala Dunia 2026 itu ditunggu-tunggu banget. Sampai sering-sering banget nih disebut di media sosial sebagai edisi Last Dance. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa tebak gak nih teman Pro 2? Dan ternyata sebutan untuk edisi Last Dance di Piala Dunia 2026 ini alasannya simpel banget. Ino dong, itu maksudnya ya. Alasannya tuh simpel banget teman Pro 2, tapi ya kalau misalnya kita cari tahu lebih dalam itu bikin sedih sih sebenarnya ya. Karena di tahun 2026 ini kemungkinan besar bakal jadi panggung Piala Dunia yang terakhir buat beberapa legenda hidup sepak bola kesayangan kita. Sebut aja di sana ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, dan mungkin juga Neymar Junior. Dan mereka ini emang usianya udah nggak muda lagi buat ukuran atlet profesional. Tapi teman Pro 2, ambisi mereka ini nih yang sempat menyala banget, bukan sempat, bahkan masih menyala banget di lapangan hijau. Dan teman Pro 2, kalau mereka tampil nanti, karena sejauh ini udah masuk ke minggu keberapa nih ya, udah masuk hari ketiga atau empat itu, mereka ini belum tampil. Walaupun negara Brazil udah sempat main, tapi Neymar Juniornya belum sempat merumput di sana. Dan Ronald yakin banget ketika mereka tampil nanti, vibes pertandingan itu bakal beda banget. Karena kenapa? Karena setiap kali mereka bawa bola, setiap umpan yang mereka kasih rasanya bakal jauh lebih emosional dan spesial banget buat ditonton, khususnya untuk Cristiano Ronaldo dan juga Neymar Junior. Karena kalau misalnya Lionel Messi sih ya masih ada spesialnya teman Pro 2, tapi namanya juga udah pernah juara di 4 tahun yang lalu, yaitu di edisi 2022 di Qatar, karena si Lionel Messi dan timnya ini udah sukses membawa Argentina mencium trofi Piala Dunia. Dan juga jauh di lubuk hati kita ya, bahkan jauh di lubuk hati para pemain ini, kita sadar kalau kesempatan ngelihat magic mereka pakai jersey timnas di Piala Dunia mungkin gak bakal pernah datang lagi setelah tahun ini. Jadi teman Pro 2, mumpung mereka masih bertanding, mari kita nikmati nih setiap detik permainan mereka. Apalagi perjuangan buat nyium trofi juara yang tentunya di edisi terakhir mereka ini jalannya makin gak gampang. Kenapa Ronald bisa bilang begitu? Karena banyak banget nih teman Pro 2 hasil pertandingan yang ternyata di luar prediksi.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi yuk ngobrolin fun fact Piala Dunia 2026-nya teman Pro 2. Masih ingat kan tadi di awal Ronald tuh sempat singgung soal jumlah pesertanya yang naik drastis jadi 48 negara. Nah, ternyata ada efek dominonya nih. Efek dominonya itu nggak cuman ke jumlah total pertandingannya aja, tapi juga bikin jalannya buat angkat trofi juara jadi makin panjang. Dan tentunya kalau jalan pertandingannya makin panjang, tentunya udah pasti nguras keringat para pemainnya nih teman Pro 2. Dan kalau dulu kan ya, sebuah tim tuh cuma butuh 7 kali dari fase grup sampai ke final. Sekarang 2 tim yang masuk ke partai puncak harus ngelewatin total 8 pertandingan. Dan kelihatannya sih cuma nambah 1 match aja, simpel aja teman Pro 2. Tapi buat atlet turnamen kayak begini, dengan tekanan yang super tinggi, 1 pertandingan ekstra itu ngaruhnya besar banget buat mereka. Artinya apa? Di edisi kali ini teman Pro 2, stamina pemain benar-benar bakal diperas sampai tetes terakhir. Dan gak heran ya, kalau selama seminggu ini kita ngelihat nih para pelatih pada puter otak buat ngatur rotasi pemain inti dan juga cadangan. Mereka nih gak bisa nih maksa pemain bintang untuk main full terus-terusan kalau gak mau pemain bintangnya pada cedera. Makanya kedalaman skuad di awal jadi kunci utamanya. Dan emang sih teman Pro 2, trofinya tuh masih sama, berat emasnya juga gak berkurang. Tapi jalan panjang yang harus dilewatin sebuah tim buat ngangkat trofi Piala Dunia itu di akhir turnamen nanti benar-benar jauh lebih berat kalau dibandingkan edisi sebelumnya.

0: tulis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Troll 2, dari semua fun fact yang udah Ronald ceritain tadi, ada satu benang merah nih yang kelihatannya jelas banget. Kalau kita flashback ya dan ngebandingin sama Piala Dunia zaman kakek atau bapak kita dulu, perubahannya itu ternyata benar-benar luar biasa pesat. Sepak bola sekarang tuh udah nggak bisa lepas nih dari yang namanya teknologi, alias teknologi ya teman Pro 2. Dan coba deh inget-inget dulu. Dulu itu ya wasitnya murni cuman ngandelin ketajaman mata sama instingnya mereka aja. Sekarang bola kalau misalnya dulu juga bolanya masih bola kulit biasa yang bisa dibilang dipompa manual gitu. Makanya wajar aja nih teman Pro 2, kalau dulu tuh ya sering banget ada drama atau keputusan kontroversial kayak gol tangan Tuhannya Maradona. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, bolanya udah ada sensornya, udah ada VAR di mana-mana. Offsetnya aja dicek pakai sistem semi otomatis. Sampai nih data statistik pemain disajiin secara real time dong sekarang teman Pro 2. Tapi kamu tahu nggak, hal yang paling menarik dari semua kecanggihan ini, yaitu meskipun teknologi udah ngurusin hampir semua hal teknis di lapangan, jiwa atau soul dari sepak bola itu sama sekali nggak luntur. Hal-hal yang bikin kita jatuh cinta sama Piala Dunia masih tetap ada. Contohnya aja emosi para pemain pas nyetak gol, kejutan dari tim-tim kecil yang berhasil ngalahin tim-tim raksasa, terus juga selebrasi juara yang bikin merinding, sampai tangisan dan drama kekalahan yang bikin nyesek. Itu semua nggak bisa digantiin sama robot teman Pro 2, karena secanggih apapun teknologinya, pada akhirnya nih sepak bola tetap soal kerja keras dan perasaan manusia di atas rumput hijau. Setuju gak sih teman Pro 2? Setuju dong pastinya. Dan gak kerasa juga ya teman Pro 2, jarum jam udah mau mendarat aja nih di angka 9 pagi. Itu artinya Ronald harus beranjak ke segmen berikutnya nih. Tapi sebelum itu, Ronald bakal bacain hasil polling dari Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi tadi. Dan ternyata dari pertanyaan Ronald yang simple banget, fun fact mana nih dari Piala Dunia 2026 yang belum kamu tahu? Ternyata di peringkat pertama itu ada last dance-nya Messi dan CR7 alias Cristiano Ronaldo dengan perolehan 50%. Dan di peringkat duanya ada dua pilihan yang ternyata kamu belum tahu teman Pro 2, yaitu bolanya yang harus di-charge dan juga total ada 100 lebih pertandingan di Piala Dunia 2026 ini dengan perolehan masing-masing 25%. Dan di peringkat terakhir ini sih ternyata nggak ada yang milih karena memang semua orang harusnya udah tahu sih, yaitu Piala Dunia 2026 ini digelar di 3 negara nih teman Pro 2. Dan obrolan pagi ini membuktikan ya kalau Piala Dunia 2026 itu bukan cuman ajang kumpulnya para jagoan bola aja, tapi jadi gerbang era sepak bola ke masa depan nih teman Pro 2. Dan dibalik semua kecanggihannya itu, ini tetap soal hiburan luar biasa buat kita semua. Apapun negara yang lagi kamu dukung, mari kita nikmatin sisa pertandingan yang bakal terus bergulir beberapa minggu ke depan ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga buat kamu yang rajin bergadang, khususnya buat kamu yang rajin bergadang dengerin siaran bola di RRI Pro 1 Denpasar. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu? Waduh, belibet lagi terakhirnya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2. Tepat pada hari Selasa 16 Juni 2026, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Dan teman Pro 2, kamu sadar atau enggak sih kalau hidup kita ini sehari-hari itu kayaknya susah banget gitu lepas dari yang namanya plastik sekali pakai, mulai dari sedotan, kantong belanja, sampai wadah makanan. Tapi kalau kita cuekin masalah itu terus ya teman Pro 2, bumi kita ini, khususnya Bali yang kita cintai ini, bisa makin sesak dan juga tercemar. Nah, pas banget nih teman Pro 2, pagi ini Ronald bakal ngajak kamu buat ngebahas sebuah gerak akan keren yang super relate nih sama kehidupan anak muda, karena topik kita hari ini adalah detox plastik Bali Resik nih. Tapi sebelum Ronald sapa narasumber kita yang super keren di studio, Ronald mau ingetin dulu nih kalau dialog interaktif kita di pagi hari ini nggak cuman bisa kamu dengerin lewat radio aja, kamu juga bisa nonton kita secara audio visual nih teman Pro 2, dan ikutan interaksi secara digital lewat aplikasi RRI Digital yang udah bisa kamu download di Play Store ataupun App Store. Dan serunya lagi teman Pro 2, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu atau tanggapan kamu di kolom komentar yang udah tersedia di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang suka main media sosial juga nih, dialog ini juga disiarkan secara langsung di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi aman banget kalau kamu mau nonton ulang tayangan ini selama 30 hari ke depan. Dan langsung aja nih teman Pro 2, kita sapa narasumber kita yang merupakan seorang anak muda yang kita doakan untuk berprestasi ya teman Pro 2, yaitu Ketua Avani PR Konsultan Panitia Kalahara sekaligus mahasiswa dari LSPR Bali. Ini dia Kak Rizky Muhammad Yudono. Halo, selamat pagi Kak Rizky.
1: Halo Kak Ronald, apa kabar?
0: Baik semuanya, kabar juga gimana nih Rizky kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ini Ronald agak apa namanya ya, agak salah fokus karena nama terakhirnya Yudono gitu. Karena kebetulan kepala stasiun kita yang baru namanya Pak Dono gitu.
1: Oh, mirip ya.
0: Mirip gitu. Jadi agak scare juga nih teman Pro 2. Ada bawaannya kepemimpinan di sini. Kebetulan juga Kak Rizky juga kalau misalnya ngobrol tadi dia juga ketua dari acara ini ya Kak Rizky ya.
1: Betul.
0: Oke, apakah aku harus namakan anakku Dono ya biar bisa jadi ketua di mana-mana nih?
1: Bisa. Kita. Jadi ide.
0: Jadi ide. Dan perjalanannya gimana nih Kak Rizky ke RRI Denpasar? Apakah lancar jaya atau ada hal-hal unik nih yang kamu temuin di jalan yang bisa di-share ke teman Pro 2?
1: Sejauh ini lancar sih Kak, cuman tadi agak macet aja di daerah Kreneng mungkin.
0: Okay.
1: Karena kan lagi banyak yang belanja juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Di Galungan Kuningan juga.
0: Betul, oke, aman tapi ya gak ikutan belanja tapi Rizky.
1: Aman.
0: Nah Rizky, ini kan teman Pro 2 di rumah udah penasaran banget nih sama gerakan yang lagi kalian gaungkan nih. Dan Ronald mau langsung aja tanya beberapa hal yang cukup penting ke Rizky nih. Kak Rizky, kalau kita lihat fenomena anak muda sekarang ya, emang kan hobi banget nih jajan kulineran yang serba praktis tapi dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga kan menghasilkan banyak, bisa dibilang banyak sampah plastik gitu dari jajanan tersebut. Nah boleh diceritain gak nih Kak Rizky, apa sebenarnya latar belakang yang mendasari terbentuknya kampanye Kalahara ini? Dan kenapa nih target fokus utama dari kampanye Kalahara ini spesifik menyasar para pelaku UMKM yang ada di wilayah Denpasar dan juga Badung? Silakan Kak Rizky.
1: Oke, jadi betul nih, kita tuh mulai dari keresahan yang kita lihat Kak, seperti yang Kakak tadi bilang, kita sering melihat anak muda, warga-warga Bali dan Pasar itu belanja menggunakan single use plastik nih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi berangkat dari keresahan itu, kita pingin buat ruang yang lebih hangat, lebih homey untuk kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai aja sebetulnya. Kayak kita ngomongin tentang single use plastik, seperti itu. Jadi kita tuh pengen juga orang-orang ini ngelihat praktik langsung.
0: Okay.
1: Nah, kita makanya buatin ruangan itu untuk ngelihat sebenarnya sustainable itu tidak sesulit itu sebetulnya. Jadi kayak kan mungkin orang-orang, beberapa orang tuh apalagi business owner ya, pasti ngelihat hal sustainable ini cost-nya tinggi, ribet gitu. Jadi kita pingin nih ngasih tahu kayak ini gak seribet itu, cost-nya juga gak tinggi gitu. Seperti okay, itu okay. Kak.
0: Tapi Rizky, kenapa menyasarnya di wilayah Denpasar dan juga Badung? Sebenarnya kan kita lo provinsi Bali banyak daerahnya kan. Kenapa dua wilayah itu yang spesifik digaungkan kampanye Kalahara ini?
1: Oke, sebenarnya bukannya tidak ingin mengajak.
0: Oh, padahal bukan pilih kasih ya.
1: bukan pilih kasih, tapi lebih kayak ke kapasitas acara kita juga. Oh, okay. Dan sumber daya manpower kita. Jadi kita pengen kita fokus dulu nih ke Denpasaran Badung. Jadi lebih impact-nya lebih kerasa, lebih maksimal. Kalau misalkan kita menyasar lebih luas lagi, takutnya impact-nya malah nggak kerasa gitu. Okay. Kak. Gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita dikasih kesempatan yang lebih besar lagi, mungkin sumber daya kita lebih banyak lagi, kita pingin banget sih buka kayak sampai mungkin ke negara, mungkin kayak gitu-gitu. Okay, lebih okay. besar lagi gitu.
0: Oh iya, iya. Berarti lebih ke kapasitas dari acaranya dan juga sumber daya manusianya. Betul. Ya. Memang dan juga kalau misalnya dengan kapasitas dan SDM yang segitu, kayaknya lebih efektif untuk wilayah Denpasar dan Badung juga. Betul. Jadi bagi kamu yang daerah lain, jangan salah kaprah dengan Rizky ya, bahwa ini pilih kasih atau gimana, karena memang ini keterbatasan. Tapi kalau misalnya wilayah lain, mungkin Pemdanya atau bukan Pemprov sih, Pemprov udah pasti Bali, tapi Pemdanya pengen ada acara yang bermanfaat seperti ini, bisa banget ya langsung banget sponsorin nih.
1: Boleh langsung kontak kita aja.
0: Oke, okay. Tapi untuk kontaknya ntar ya di akhir acara ya, bagi kamu yang udah greget banget pengen jadi sponsornya nih. Tapi Kak Rizky, kalau misalnya kampanye Kalhari ini kan membawa pesan yang sangat kuat ya tentang pembatasan plastik sekali pakai gitu. Nah, kenapa momen pertengahan tahun 2026 ini dianggap sebagai waktu yang paling krusial nih bagi Avani PR Konsultan dan Plastik Detox untuk meluncurkan gerakan tersebut ke masyarakat luas nih Rizky?
1: Oke, jadi kita ada beberapa pertimbangan Kak. Dari segi internal itu, kita kan baru mulai di awal 2026 ini. Jadi okay. sepertinya di pertengahan tahun ini ada waktu yang pas dan matang untuk kita melakukan acara kampanye Kalahara ini, seperti itu. Dan yang kedua, kita rasa kayak di bulan ini tuh orang-orang kayak baru mungkin kayak baru free-nya di situ, kayak okay. kayak mereka di pertengahan tuh udah mau liburan tapi masih aktif nih untuk melakukan kegiatan seperti itu. Jadi okay, okay. bukan orang yang hektik banget, karena kalau di awal tahun kan seperti hektik banget. Oh, mereka iya, baru betul. Mungkin ada visi 2026 mereka yang harus jalanin seperti Renstra, itu.
0: Gitu-gitu ya.
1: Betul, betul banget. Jadi kita menunggu waktu yang pas ini, dan kita juga udah memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuknya gitu. Oh. Jadi kan kebetulan di Bali juga ada PKB seperti itu. Jadi kayak kita kayak bisa enggak ya kira-kira kita ngelakuin ini di bulan Juni ini gitu. Okay. Ternyata kayak masih masuk deh ini di tanggal segini gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay.
1: kita udah pikirin itu, dan idealnya memang di bulan Juni ini kan.
0: Oke, okay, berarti kenapa dipilih pertengahan tahun? Mungkin karena banyak acara juga yang terjadi di pertengahan tahun. Mungkin setelah kalian bikin kampanye dan acara ini bisa langsung dipraktekkan.
1: Betul.
0: Praktekkan lagi praktikan ya.
1: Praktikan.
0: Karena ya kita nggak bisa menutup mata juga kan bahwa semakin banyak acara masyarakat, semakin banyak juga produksi dari limbah plastik kan.
1: Betul.
0: Apalagi jajanan, apalagi makanan juga, termasuk tuh jajanan dan makanan ya. No. Dan mungkin si Kak Rizky dan Kalahara ini juga menyiapkan mental dan mindset masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau mengurangi ya. Betul. Dari limbah plastik ini ya.
1: Betul banget Kak.
0: Oke, okay, kalau misalnya lanjut saja. Oke, okay, ini aku ada yang mau aku kepoin sih Rizky, apa, tapi ini pertanyaan retorik aja. Bukan retorik sih, tapi pertanyaan selingan gitu. Okay. Kalahara ini sebenarnya kepanjangannya apa? Ada maknanya enggak?
1: Betulnya Kalahara itu datang dari kata-kata Sanskrit Kak. Jadi okay. ada dua kata yaitu Kala dan Hara. Mm. Kala itu artinya transformasi dan Hara itu bumi. Ooh. Jadi kita ingin mentransformasi bumi lebih baik lagi seperti okay. itu.
0: Berarti dari kata Sanskerta ya?
1: Betul
0: okay,
1: gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan kampanye Kalahari ini kan membawa pesan yang sangat kuat tentang pembatasan plastik tadi ya. Dan kita tahu bahwa acara puncak dari Kalahara itu baru aja sukses digelar pada tanggal 13 Juni kemarin, benar Rizky?
1: Betul.
0: Oke, dan mengapa pihak panitia dan Rizky juga selaku ketua nih memilih The Cool Cool Farm yang ada di Abian Semal sebagai lokasi utama penyelenggaraan acara? Kenapa nggak di RRI Denpasar? Apakah tempat tersebut ada keunikannya tertentu nih yang mendukung konsep bebas plastik ini nih Rizky? Okay. Ayo kita tagih nih.
1: Kalau di RRI ini jatuhnya nanti malah siaran radio ya kan?
0: Tapi kan kita banyak ruangan yang bisa kamu pergunakan, bisa jadi kita kerjasama. Tapi ya di luar itu ya, selain itu kita pengen tahu kenapa pemilihannya The Cool Cool gitu.
1: Oke, okay, jadi kenapa kita pilih The Cool Cool? Karena sebelumnya kita udah lakuin riset juga Kak, beberapa venue yang kita potensial mungkin ya untuk kita lakukan. Dan di Cool Cool itu paling oke okay banget, karena pertama mereka visi misinya sejalan sama kita nih. Mereka tuh full organik. Dia jadi selama produksi itu full organik. Jadi Kulkul ini ada beberapa sektor sebenarnya, di dalamnya ada restoran dan ada penginapan, dan semuanya itu full organik. Bahkan penginapannya itu menggunakan bambu, Kak. Jadi semua itu menggunakan bambu dan apa ya bahasa, anyaman seperti itu. Terus untuk makanannya itu juga mereka nanam sendiri. Non plastik banget gitu. Jadi kayak kita ngeliat, Kulkul nih oke banget nih untuk kita lakuin Kalahara di sini gitu.
0: Berarti emang dari konsepnya dari Kulkul Small Farm ini sesuai dengan apa dari cita-cita atau tujuan utama dari acara tersebut ya.
1: Betul.
0: Karena dari apa namanya, dari hulu ke hilirnya sangat menggunakan organik di luar dari plastik-plastik tersebut.
1: Betul, Kak.
0: Oke, menarik banget ya teman Pro 2 penjelasan awal dari Rizky ini. Ternyata gerakan ini lahir dari keresahan yang nyata gitu, yang ada di masyarakat ya, yang terjadi di sekitar kita ya, Rizky.
1: Betul.
0: Oke, dan juga langkah kecil yang realistis itu mungkin jadi kunci utama nih teman Pro 2, biar kita nggak jadi beban atau kesulitan buat diri kita sendiri pas mau memulai hidup ramah lingkungan. Nah teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana dulu, karena di segmen berikutnya nih Ronald akan pas tuntas lebih dalam tentang strategi unik apa aja yang dilakukan di acara Kalahara kemarin, tentunya untuk mendetoks plastik yang ada di Bali. Makanya tetap di sini aja di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 kembali lagi di Morning Vibes bareng Ronald dan kita masih berbincang seru di dialog interaktif dengan topik detox plastik Bali Resik bersama Rizky Muhammad Yudono dari LSPR Bali nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang dari tadi dengerin kita dan mulai penasaran, pengen nanya-nanya seputar cara memulai bisnis minim plastik tanpa bikin kantong jebol, yuk langsung gabung aja teman Pro 2. Dan Ronald mau ngingetin juga nih buat kamu yang ingin ikutan nimbrung dialog kita kali ini, kamu juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komen yang telah disediakan di aplikasi RRI Digital. Nah Kak Rizky, kita lanjut lagi nih Kak. Kalau kita ngomongin soal plastik nih, ini kan emang tantangan besar banget nih, bahkan untuk pelaku UMKM aja kan Kak, bukan untuk masyarakat nih. Nah makanya gak sedikit pelaku UMKM yang ada di hampir seluruh Indonesia bahkan ya, yang sering merasa khawatir kalau mereka beralih ke kemasan ramah lingkungan itu pasti membutuhkan biaya operasional yang lebih mahal daripada plastik. Dan ini juga udah dimention sama Kak Rizky di awal. Nah kalau udah begini, kira-kira nih Kak Rizky, gimana strategi dari Kalahare ini untuk mematahkan stigma tersebut dan meyakinkan nih para pelaku usaha bahwa transisi ini justru bisa menguntungkan secara bisnis.
1: Oke, jadi yang betul kata Karol tadi, sebenarnya pasti banyak banget pelaku usaha yang mikir kalau misalkan cost atau operasional itu bakal mahal banget kalau kita berubah menjadi sustainable. Cuman yang ingin kita tekankan di sini adalah kita nggak pingin orang tuh langsung berubah jadi zero waste atau langsung kayak berubah udah kita langsung sustainable aja. Pasti susah juga kan Kak, karena bagi kami pun untuk transisi melakukan hal itu pun berat juga sebetulnya, karena kita udah terbiasa dengan plastik. Cuman yang di sini yang kita lakukan adalah kita ingin mengajak orang-orang itu, kenapa kita bikin Kalahare itu sedikit mungkin bahasanya lebih homey, karena kita tuh pingin orang tuh merasakan nyaman dulu nih di acara kita. Kayak kalau orang udah nyaman pasti orang tuh lebih terbuka lagi, kayak oh ada apa nih di sini, kayak lebih ingin tahu lagi nih kayak ada acaranya apa atau pembahasannya seperti apa. Disitulah kita langsung kayak langsung ngobrolin tentang sustainable ini, kayak transisinya seperti apa atau cara-cara yang sudah dilakukan oleh pendahulu mereka, bukan pendahulu ya, apa ya, mungkin pelaku usaha yang udah melakukannya gitu. Dan kita juga langsung menunjukkan di sana kan ada booth-booth juga. Jadi di sana kita langsung tunjukin kayak ini loh produk nyata yang sudah dilakukan oleh mungkin pelaku-pelaku sebelumnya yang sudah melakukan itu. Jadi langsung ada contohnya. Jadi mereka langsung mikir kayak oh iya ternyata enggak seribet itu juga gitu. Ternyata gampang juga. Terus kita juga bahas cost-nya di sana gitu, kayak vendor-vendor untuk melakukan sustainable hal sustainable ini sebenarnya udah banyak kan gitu. Jadi gak terlalu mahal dan tidak susah dicari gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalnya yang Ronald tangkep ya dari Rizky itu bahwa memang memang ya, aku gak tahu benar apa enggak, tapi memang mungkin pas kita butuh transisi untuk zero waste ini mungkin memang butuh effort yang lebih besar gitu. Tapi ya walaupun itu Rizky kan udah bilang bahwa acara ini bertahap gitu, nggak langsung arahnya ke sana dengan secara ekstrim gitu kan.
1: Betul.
0: Semuanya bertahap, dari mulai mengajak, terus dari ajakan orang-orang jadi ikut nyaman, terus dari nyaman mereka juga jadi terbuka dan juga jadi ikut kepo sebenarnya ini apa sih ya. Bener
1: betul,
0: ya Rizky ya?
1: Betul banget Kak.
0: Dan kalau menurut Ronald ya Rizky, misalnya mereka berpindah dari plastik ke bahan organik, itu kalau misalnya harganya memang lebih mahal, menurut Ronald sih it's okay. Tapi itu kan menambah nilai jual dari produknya mereka, jadi ada value lebih kan ya.
1: Betul, betul banget. Okay. Karena
0: bahkan gak sedikit masyarakat juga mengeluarkan cost lebih untuk membeli produk-produk yang memang tidak menghasilkan limbah kan.
1: Betul banget.
0: Okay. Gitu. Dan itu yang disampaikan oleh Rizky kalau misalnya kita rangkum nih teman Pro 2. Dan dari yang Ronald cari tahu nih Rizky, rangkaian acara puncaknya kan Kak Rizky dan teman-teman itu kan menghadirkan sesi diskusi santai nih.
1: Betul.
0: Yang disebut living room session. Bener gak Kak Rizky?
1: Betul,
0: living room session. Nah Ronald jadi kepo banget nih soal solusi praktis apa aja yang dirumuskan oleh para pembicara hebat seperti perwakilan dari Plastic Detox, terus juga ada founder Bali Buddha dan founder House of Inang untuk membantu transisi UMKM ini. Dan dari kacamata Rizky sendiri, apa nih hal menarik yang Rizky ingat, baik itu dari pertanyaan peserta atau statement narasumber yang ada di sesi tersebut nih Rizky?
1: Oke, jadi kalau misalkan yang kita bisa simpulin ya dari living room itu sebetulnya mereka tuh lebih, terutama untuk F&B, itu bisa melakukan perubahan dari misalkan mereka sebelumnya menggunakan plastik gitu, itu bisa menggunakan hal yang lebih organik, mungkin lebih kayak besek. Kayak banyak banget sekarang aku lihat itu misalkan ayam betutu ya, kayak yang Bali banget tuh ayam betutu, itu tuh ditaruh di besek dan dilapisi sama daun pisang. Itu kan udah sustainable banget kan, udah sustainable banget. Kemarin itu sempat dibahas, itu juga dianjurkan oleh salah satu partner kami yaitu Plastic Detox, seperti itu. Untuk di sustainable hal lain itu seperti kayak Hosok Finang itu kan lebih ke bergerak di bidang fashion. Mereka tuh bikin hal-hal baru sebenarnya, kayak gebrakan baru mungkin ya bisa dibilang. Mereka tuh bikin anyaman cuman dari plastik. Jadi bajunya itu ada logo mereka itu tuh dari plastik, kayak dianyam plastik seperti itu. Dan itu tuh mereka meng-encourage untuk penggerak di bidang fashionable lainnya untuk melakukan hal serupa, bukan serupa, mungkin mendekati lah ya, mungkin gitu. Dan mereka tuh packagingnya juga full organik sebenarnya kak. Jadi mereka tuh menggunakan kertas apa ya bisa dibilang, mungkin mungkin kayak kertas
0: dari
1: wax, honey wax gitu mungkin ya bahasanya ya, honey wax seperti itu. Jadi mereka tuh udah benar-benar bisa dibilang 90% meninggalkan plastik. Mungkin beberapa belum bisa ditinggalkan karena bahkan dari anyamannya itu sebenarnya juga dari plastik ya sebenarnya gitu. Jadi tidak mungkin bisa ditinggalkan 100%. Cuman itu nilai plus mereka seperti itu. Apalagi Bali Buddha. Bali Buddha itu sangat bisa dibilang organik banget lah. Bahkan mereka tuh pakai toples sekarang, toples kaca yang sebelumnya menggunakan plastik, itu menggunakan toples kaca. Terus sekarang kalau misalkan mau take away, mereka sebenarnya masih menggunakan tin wall, cuma tin wall kan bisa digunakan berulang-ulang kali, bukan sekali pakai doang seperti itu. Jadi menurut aku sebenarnya dari tiga itu mereka tuh udah menarik semua sih kan sebenarnya kayak lebih menurut aku bahkan yang lebih menarik itu di House of Inang, karena aku belum pernah lihat ada fashion yang seperti itu gitu, kayak aku bahkan nggak kepikir

0: Kan namanya juga lagi diskusi kan. Ada gak pertanyaan ataupun statement narasumber yang bilangnya bahwa golden question, bukan golden question, coach of the day gitu pas lagi hari itu. Atau gak, bahkan ada pertanyaan yang mungkin Rizky sendiri gak kepikiran gitu lah. Oh iya juga sih ya.
1: Ada sebenarnya, tapi ini tidak ditujukan bahkan ke pembicara sebenarnya Kak malah.
0: Oke. Okay.
1: Karena kebetulan kita juga ngundang salah satu perangkat desa di sana. Hmm. Jadi ada audiens yang malah nanya ke perangkat desa tersebut gitu.
0: Oke. Okay.
1: Beliau menanyakan kalau tentang kan akhir-akhir ini sampah di Bali ini sedikit mungkin krisis ya, krisis ya seperti itu. Apalagi mau penutupan TPS Suwung gitu. Dan di sana beliau menanyakan apakah organik ini sebenarnya bisa diolah lebih, mungkin kalau sejauh ini kayak mungkin cuma jadiin kompos segala macam seperti itu. Beliau menanyakan apakah organik ini bisa dilakukan dijual lagi misalkan kayak mungkin kayak bisa di upscale atau bagaimana kayak gitu. Dan di situ beliau ibu perbekal bilang kalau misalkan itu tuh bisa, cuman kita tuh harus melakukan research kembali. Dan kebetulan perbekal Sibangkaja itu sangat tertarik dengan hal ini. Jadi dari acara Kalahara ini mereka baru kepikiran kayak oke, abis ini kita nyari hal-hal baru ya untuk dilakukan. Apakah sampah organik ini bisa dijual selain kompos lah, maksudnya kompos kan udah basic banget ya Kak gitu Kak. Jadi kayak oke, ternyata Kalahara ini bukan hanya untuk sharing session, ternyata untuk nyari ide juga gitu. Kayak akhirnya aku kayak nemuin oke, ternyata aku gak kepikiran nih kalau misalkan Kalahara ini bakal jadi tempat ide baru sebenarnya kayak gitu. Dan di situ baru kepikiran kayak oke, ini kayak aku bisa lanjutin atau gimana, aku bisa follow up lagi nanti ke ibunya, gimana Bu, apa ada yang perlu dibantuin dari tim kita. Karena menarik juga sebenarnya kayak organik selama ini jadi kompos, apakah bisa nih jadi hal baru seperti itu.
0: Gitu. Berarti emang ternyata sebagai kamu ketuanya aja kamu mendapatkan hal-hal baru di sana.
1: Betul.
0: Ya. Yang awalnya cuma jadi wadah untuk membuka mindset para UMKM, ternyata dari situ juga membuka jalur-jalur yang tersumbat selama ini ke perangkat-perangkat desa bahwa ternyata mereka juga punya ide nih yang di desa sana ya.
1: Betul.
0: Oke, gitu. Keren-keren. Berarti ini ibaratnya kayak mencari solusi bersama terkait
1: dengan
0: plastik ini. Keren-keren-keren-keren. Nah, emang ini harusnya teman Pro 2 kalau misalnya membuat acara itu ada baiknya nggak hanya dari panitia tapi dua arah gitu ya, bahkan betul, tiga arah dari perangkat desa yang tempat kita buat acaranya tersebut ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, seru betul banget, seru. Dan kegiatan yang menarik ini pasti kan ada juga workshop kreasi kemasan alami tuh. Nah, ini Rizky bisa dijelasin nggak nih ke teman Pro 2 tentang gimana nih proses pembuatannya dalam memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti tamas dan canang ceper ini sebagai pengganti plastik sekali pakai. Emang bisa, Rizky?
1: Oke, jadi ini sebenarnya idenya ini datang dari salah satu tim kita sebenarnya Kak.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi pas itu kita lagi bingung-bingungnya juga kayak kita workshop mau bikin apa ya, karena kalau misalkan kayak recycle kitchen itu sepertinya udah biasa banget nih gitu, dan gak sesuai dengan ide kita juga, dengan visi kita gitu. Dan ada satu teman akhirnya bilang gimana kalau kita bikin packaging makanan tapi organik gitu kan. Maksudnya gimana ya, apakah pakai besek kayak gitu kan, itu juga basic gitu kan.
0: Enggak,
1: kita pakai bentukannya kayak canang ceper kayak gitu. Hah, maksudnya gitu kan, canang ceper itu setahu aku kecil ya Kak gitu kan. Terus dia bilang itu bisa di upscaling lagi, kayak disesuaikan lagi, ukurannya bisa disesuaikan gitu kan. Terus ada pertanyaan satu mungkin kayak, ini pertanyaan random aja kayak tiba-tiba, emang kuat ya gitu kan.
0: Iya.
1: Malah kan makanan pasti berat juga kan Kak gitu kan. Terus akhirnya kita nyoba kayak bikin satu dengan ukuran yang cukup besar lah untuk makanan. Dan ternyata fun fact-nya itu kuat sampai 1,5 kiloan Kak.
0: Wow, lumayan
1: kayak,
0: sih itu.
1: Oke, ini oke banget nih kalau dibuat kayak udah sama organik. Terus kuat banget untuk buat makanan gitu. Kayak mungkin untuk tumpeng mini itu oke banget gitu loh Kak. Gitu, akhirnya kita coba R&D segala macem. Kita coba-coba beberapa kali salah. Kayak kalau misalkan makanan tanpa tutup kayak kurang juga gitu kan. Akhirnya kita harus nyari lagi nih tutupnya pakai apa ya gitu kan. Akhirnya ada ide. Oke, kita bikin ceper dua, satunya buat tutup, satunya buat bawahnya. Tapi yang atas tuh lebih gede. Akhirnya kita cobain, kok kurang gitu ya. Kayak cuma nutup gitu doang. Akhirnya kita bikin something yang kayak open, kayak kebuka sendiri gitu Pak. Jadi kayak diselipin gitu tutupnya kayak gimana ya? Kayak bolongan gitu jatuhnya
0: yes.
1: Oke, ini bagus banget gitu kan, kayak nilai budayanya dapet. Nilai sustainable-nya dapet, terus gampang dibuat juga mungkin, apalagi untuk orang-orang Bali ya, mungkin udah terbiasa untuk buat canang ceper seperti itu. Itu tuh mudah banget untuk dibuat gitu.
0: Oke, jadi itu juga lagi-lagi menambah nilai fashionable dari sebuah makanan itu ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya pakai itu.
1: Betul.
0: Waduh, kalau misalnya nggak langsung diaduin ke hak cipta nih, banyak yang diambil nih.

0: Susah tuh, susah.
1: Gak apa-apa, tapi kan untuk kebaikan bersama, kenapa betul. Harus dimonetisasi untuk satu betul, pribadi betul. Aja kan? Ini betul. Kan buat keuntungan bagi bangsa Indonesia juga ya kalau bisa ya.
0: Betul.
1: Oke. Ini Rizky ada pertanyaan lagi nih dari pendengar ya Rizky,
0: apa tuh,
1: ya.
0: Kak?
1: Ini dari datangnya dari aplikasi RRI Digital nih dari Citra Putri. Jangan-jangan nih gebetannya Rizky nih.
0: Bukan ya? Bukan.
1: Bukan. Jadi Kak, di acara Kalahara kemarin kan ada yang namanya zona janji resik nih. Wah, berhubungan dengan janji nih ya. Itu konsepnya apa dan isi kegiatannya seperti apa juga Kak? Dan gimana panitia bisa memastikan janji resik itu benar-benar diterapkan dalam beberapa bulan ke depan oleh para peserta?
2: Oke, jadi sebetulnya janji resik itu adalah salah satu segmen di dalam living room, Kak.
1: Berarti bagian dari living room itu.
2: Betul, bagian dari living room session itu. Dan janji resik ini kita lakuin di sebuah media. Medianya itu adalah kain. Kainnya itu juga yang non polyester, Kak. Jadi kita pakai kain kanvas gitu. Okay. Jadi full organik juga. Kita bakal nulis janji kita dan harapan kita ke depannya untuk diri kita sendiri.
1: Okay.
2: Jadi lebih kayak misalkan aku berjanji, misalkan kan anak-anak Gen Z sekarang lebih kayak beli kopi, sering beli kopi kayak gitu-gitu. Mungkin kayak kalau mau beli kopi bawa tumbler lah mulai sekarang kayak gitu. Dan harapannya mungkin next harga tumbler turun kayak gitu atau kayak gitu-gitu. Jadi kita bakal nulis kayak gitu. Dan di sana kami rasa karena itu nulisnya barengan, mungkin ada lebih kayak ke pressure tapi dari hal yang baik gitu kan, dari sisi yang baik gitu kayak. Kayak kita nulis di sana kayak banyak juga nih yang nulis ternyata gitu kan. Jadi kayak kita okay, aku harus bener-bener nulis nih apa yang aku mau dan harapan aku apa dan janjiku seperti ini kayak gitu. Jadi itu yang mendorong mereka untuk mungkin melakukan ke depannya. Dan pasti kalau kita nulis sendiri dan janji kita sendiri itu lebih kita lebih niat ngelakuin gitu Kak. Kayak misalkan buat tumbler seperti yang aku bilang tadi kayak sekarang aja mungkin aku buat tumbler kayak gitu kayak gampang banget buat tumbler itu hal-hal kecil yang gampang banget kita lakuin seperti itu. Dan di sana kita juga selain itu kita bakal follow up sebenarnya Kak. Jadi kita sebelum beres acara tuh kita sempat ada ngasih form untuk kira-kira mereka mau enggak sih dihubungi untuk kayak follow up meeting, bukan follow up meeting, kayak follow up kayak tentang janji ini gitu.
1: Update tentang kehidupannya setelah acara ini.
2: Gitu. Kita lakuin satu minggu setelah acara gitu.
1: Oke, berarti itu satu minggu setelah acara ke beberapa pihak secara random nih?
2: Iya, secara random kayak gitu. Kebetulan kan kita juga megang nomor WA-nya segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih untuk kontaknya lebih gampang juga.
1: Oke, semoga aja janji ini nggak cuma lewat satu minggu aja tapi sampai selamanya ya. Karena memang tujuannya ke sana ya.
2: Betul.
1: Karena kebetulan juga di Indonesia enggak hanya Bali, ternyata banyak sekali daerah di Indonesia ternyata lagi krisis juga soal plastik dan juga sampah nih.
2: Betul.
1: Dan satu lagi yang jadi highlight Ronald di segmen kedua ini teman Pro 2, ternyata kearifan lokal Bali seperti Tamas dan juga Canang Ceper itu, ceper apa ceper ya bahasa?
2: Ceper, Kak.
1: Oh, ceper ya. Bener berarti spell ya. Canang Ceper itu bisa banget loh jadi solusi keren teman Pro 2 yang juga kekinian nih untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi terbukti ya kalau merawat bumi itu bisa dimulai dari hal-hal tradisional bahkan yang ada di sekitar kita. Nah teman Pro 2 pasti kamu penasaran kan gimana nih kelanjutan dampak jangka panjang dari gerakan Kalahara ini. Dan untuk itu kita bakal berpindah segmen di segmen ketiga. Tentunya setelah lagu-lagu yang satu ini.

0: Yes, teman berdua, masih The Morning Five bersama Ronald dan Karis kini di segmen terakhir dialog interaktif kita yang seru banget pagi ini. Waduh, gak kerasa ya teman berdua, waktu tuh berjalan cepat banget kalau lagi ngobrolin hal yang bermanfaat buat masa depan bumi kita. Nah, buat kamu teman berdua yang kebetulan ketinggalan nih atau baru aja bergabung di tengah-tengah dialog kita tadi, tenang aja, kamu gak perlu sedih teman berdua, apalagi sampai kecewa karena ketinggalan gabung. Tenang, slow aja teman berdua, kamu bisa tetap muter kembali dialog ini secara full audio visual, catet ya, audio visual dan juga lengkap di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar, karena siaran ini bakal tersedia secara gratis selama 30 hari ke depan. Jadi kamu bisa tonton kapan aja pas kamu lagi santai. Sekarang kita lanjutin lagi nih ngobrol bareng si Rizky teman Pro 2. Nah, ini udah ada penyanyi kedua nih Rizky. Ini dia datang dari RRI Digital juga, namanya Gede Eka Ariana. Jadi dia nanya, pagi Kak Rizky. Oke, pagi juga ya Kak Eka.
1: Pagi Kak Eka.
0: Oke, mau tanya dong Kak, setelah sukses menyelenggarakan acara kemarin, apa rencana aksi nyata atau program berkelanjutan nih yang akan dilanjutkan oleh Avani PR Konsultan kedepannya supaya gaung kampanye ini tidak berhenti begitu aja?
1: Oke, tapi sebelum itu Kak Eka, kita nafas dulu kali ya setelah acara ini. Kita nafas dulu. Kita evaluasi dulu, kita lihat dampak dari Kalahara itu seperti apa. Terus kita cek nih, kira-kira yang kurang dari Kalahara itu apa sebetulnya, kayak gitu. Dan untuk kedepannya, kita kepingin sebetulnya tidak hanya karena Kalahara aja campaign ini berjalan, tapi karena keinginan juga. Jadi kayak mungkin di luar Kalahara, kami inginnya juga warga-warga itu juga tetap berjalan gitu kan, sebetulnya gitu. Jadi kita pingin Kalahara itu sebagai start aja. Kedepannya itu sebenarnya Kalahara tuh udah di diri masing-masing aja gitu Kak, seperti itu. Dan untuk project kedepannya, kita pingin sih sebenarnya acara ini kita akan hibahkan ke partner kami sebetulnya gitu kan, ke Plastic Detox, karena kebetulan ini juga salah satu mata kuliah kami. Jadi kita akan mungkin, apalagi di semester tua ini ya, mungkin kalau untuk melakukan project lagi agak kesusahan. Jadi kita akan meneruskan acara ini tapi dibantu oleh partner kami. Jadi partner kami yang melanjutkan seperti itu. Dan semoga aja diterima oleh dengan baik dan dilanjutkan dengan baik juga ya gitu.
0: Oke.
1: Terus mungkin di luar Kalahara kami juga ada acara lain dari Plastic Detox, itu namanya Plastic Detox Festival. Itu sama kurang lebih kayak Kalahara, cuman konsepnya aja seperti mungkin sedikit berbeda, mungkin lebih sedikit formal atau malah mungkin lebih kayak FDG kayak gitu.
0: Gitu,
1: mungkin kayak gitu.
0: Oke. Berarti kedepannya mungkin si Rizky ini akan menggibahkan ide dan konsep dari dan juga semangat dari acara ini ke partnernya itu Plastic Detox ya. Cuman semoga aja Plastic Detox membuka pintu selebar-lebarnya ya untuk acara ini.
1: Semoga aja.
0: Dan kalau misalnya dibuka pintu selebar-lebarnya, Rizky juga harus tetap memantau dong, enggak cuma lepas tangan gitu aja kan. Ya,
1: kita juga mungkin kita akan terlibat, mungkin tidak secara langsung, mungkin kita lebih kayak mungkin sebagai penasihat, karena kita juga yang melaksanakan sebelumnya kayak kemarin kita lakuin ini, kayak sekarang lebih baiknya seperti ini.
0: Oke. Iya, lewat diskusi dan evaluasi yang
1: tadi itu ya. Betul.
0: Oke, bagus banget nih. Berarti setiap acara teman Pro 2, jangan kalau udah selesai begitu aja, dilupakan begitu aja, tapi tetap harus ada evaluasinya. Ini untuk internal ya.
1: Betul.
0: Biar kedepannya acaranya bisa makin berdampak ya Rizky. Betul. Ya. Oke, benar banget. Dan sebagai penutup dialog kita nih teman Pro 2 yang tentunya sangat mencerahkan ini di cuaca yang sangat cerah juga di Denpasar, apa nih pesan atau mungkin call to action dari Rizky untuk semua teman Pro 2 yang sedang mendengarkan agar mereka bisa langsung melakukan detox plastik yang sederhana, yang mandiri dari rumahnya masing-masing mulai hari ini juga Rizky?
1: Oke, mungkin pesan aku buat teman Pro 2, pertama aku pengen tekanin lagi, jangan takut kalau sustainable itu mahal atau ribet. Karena sekarang itu udah gampang banget, udah gampang dicari, udah hal-hal kecil aja udah bisa dilakukan. Mungkin lebih kayak ke mungkin bawa tumbler, ataupun sekarang kita udah sebenarnya memilah sampah itu juga termasuk peduli lingkungan kan Kak sekarang, kayak gitu-gitu. Dan aku pengen banget kalau ngelihat teman-teman sekarang tuh kayak bawa tumbler ataupun bawa kotak makan nih kemana-mana. Karena kalau misalkan kita in case kita mau butuh lagi take away atau gimana, aku pengen tuh ngeliat teman-teman tuh bawa kotak makan. Sedikit effort, cuman dampaknya tuh sangat bagus banget buat kita. Karena kalau kita pikir-pikir, Bali ini udah ngasih banyak banget buat kita, dan sekarang gantian kita yang bantu Bali untuk lebih baik lagi. Seperti itu.
0: Jadi sebenarnya ya Rizky, semua hal itu berat karena kita gak terbiasa aja.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya kita udah biasa sama hal-hal seperti itu, ya jadi gak berat gitu ya.
1: Betul banget gitu. Karena banyak pepatah yang bilang kita bisa karena terbiasa.
0: Ya
1: gitu.
0: Betul banget. Dan kira-kira sebagai penutup yang fix nih, kalau tadi belum fix, itu kira-kira ada lagi gak yang mau disampaikan dari Rizky terkait dengan hal-hal yang akan Rizky kerjakan ke depannya, atau mengingatkan teman Pro 2 kalau misalnya mau baca, atau terkait dengan detox plastik ini bisa kemana, atau hal lainnya nih Rizky?
1: Oke, mungkin teman-teman Pro 2 bisa cek IG kita di _ Kalahara. Kita bakal share-share juga tentang infografik tentang single use plastik, atau tips-tips nih tentang single use plastik. Dan juga jangan lupa follow partner kita Plastik Detox. Di sana kita juga nge-share info-info menarik tentang single use plastik, cara gimana kita dari hal-hal kecil itu, langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, banyak banget di sana. Jadi kalau teman-teman yang sangat care dengan lingkungan, atau pengen nih mulai kayak okelah aku hari ini mau mulai langkah kecil ini, itu bisa dicek di IG kami di _ Kalahara dan di Plastik Detox.
0: Oke, itu dia ya teman Pro 2, luar biasa sekali kesimpulan penting yang bisa kita petik dari perbincangan bareng Rizky ini adalah menjaga kebersihan Bali itu bukan cuma tugas pemerintah atau juga selaku pelaku usaha aja nih, tapi itu adalah tanggung jawab kamu, Ronald juga, dan kita semua nih sebagai generasi penerus. Contohnya juga si Rizky ini bahkan masih kuliah dia udah menggaungkan hal-hal seperti ini teman Pro 2. Dan detox plastik itu juga gak harus ekstrim langsung totalitas dalam waktu sekejap aja nih, tapi bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten, realistis, dan tentunya membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita seperti yang udah disampaikan oleh Rizky tadi. Dan terima kasih juga Rizky ya udah hadir di Pro 2.
1: Kak Ronald dan teman-teman Pro 2,
0: terkait dengan bincang-bincang yang sangat menginspirasi di Morning Vibes pagi ini Rizky. Dan sukses terus nih buat Avani PR Konsultan dan juga teman-teman lainnya, dan juga Rizky-nya sendiri ya terkait dengan kampanye positifnya ini.
1: Oke, thank you Kak.
0: Oke, kita doakan bersama teman Pro 2 biar Rizky ini bukan jenjang pendidikan ya, tapi proses pendidikan ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, tentram, dan damai.
1: Amin.
0: Dan juga bagi kelestarian bumi kita tentunya ya teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2, setelah dengerin obrolan tadi, jangan sampai sehabis ini kamu malah mesen es kopi tapi sedotannya minta double. Waduh.
1: jangan ya.
0: Atau enggak malah marah-marah, mana nih sedotannya? Lah emang konsepnya gak pakai sedotan teman Pro 2, jangan marah-marah. Jadi langsung diminum aja dari cupnya ya Rizky. Betul, ya. Betul. Itu udah mengurangi loh itu UMKM-nya.
1: Malah ditantangin,
0: mana nih sedotannya? Jangan kayak begitu ya teman Pro 2 ya. Dan karena ini udah jam 9:54, Ronald harus pamit undur diri dulu ya teman Pro 2 bareng sama Rizky. Tapi tenang aja, tetap stay tune terus di 95,3 FM karena masih banyak deretan lagu-lagu hits yang paling update dan pastinya ramah di telinga kamu. Kalau tadi kita ngomongin ramah di lingkungan, kalau ini lagu-lagunya di Pro 2 ramah di telinga kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap kunci frekuensi kamu di 95,3 FM dan nikmati terus keseruan hari ini hanya di Morning Five Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun.
3: Oh, no!

0: sih? Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita kemudian hari.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Kepala Humas Polda Bali, Polisi Kombes Polisi Arya Sandi menegaskan kepolisian melarang keras adanya praktik spekulasi, penimbunan atau tindak sepihak yang dapat merugikan konsumen, termasuk menjual komoditas di atas ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ditegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan bersama instansi terkait agar pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat khususnya menjelang hari raya. Ditambahkan teman Pro 2 bahwa Kombes Polisi Arya Sandi juga berharap pengawasan ketat Saber Pangan Polda Bali akan tercipta keseimbangan pasar yang adil sehingga masyarakat dapat menyambut galungan dan kuningan dengan rasa aman, sedangkan para pelaku usaha tetap menjalankan aktivitas perdagangan secara sehat, jujur dan bertanggung jawab. Beralih informasi kedua teman Pro 2, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia, Flight Marisan Gusiano mengatakan Bali merupakan rute utama dari masifnya skala perdagangan ilegal khususnya burung liar. Ditegaskan teman Pro 2, peredaran burung ilegal tersebut mengancam populasi burung-burung di Bali karena cara yang paling mudah serta murah untuk mendapatkan burung dengan mengambil dari alam dibandingkan melakukan penangkaran yang membutuhkan waktu dan juga biaya. Marisan Gusiano juga menegaskan maraknya perdagangan ilegal burung liar melalui Bali harus diantisipasi otoritas setempat seperti BKSDA dan Balai Karantina untuk dicarikan cara dalam upaya pelestariannya. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini dan sesaat lagi kita akan ikuti teman Pro 2, Pro 2 Hit List. Dan pastinya di hari ini juga Mira mengucapkan Rahajang Nyanggre Galungan Lan Kuningan. Tepatnya di hari ini teman Pro 2 tentunya kita di momen penampahan galungan. Semoga teman Pro 2 yang saat ini sedang menyiapkan segala sarana prasarana persembayangan dapat dilancarkan dan tentunya sambil ditemenin Pro 2 FM dan Pasar.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan yups, di hari ini teman Pro 2 aku bakal ngobrolin tentang single-single di sekitar kita. But I know teman Pro 2 udah start joinan aja. Jadi buat yang belum, langsung aja nih bisa gabungan di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar atau langsung aja ke WhatsApp ya teman Pro 2 089-200-3900. Sebutin dulu nama kamu teman Pro 2, udah kerja atau masih kuliah atau nganggur aja. Terus mau request apa di siang hari ini? Yeps, Ayu Merahnya bakal temenin kamu sampai di pukul 3 sore ini. Dan kali ini teman Pro 2 kita sapa dulu ya. Jadi yang udah gabung, assalamualaikum, selamat siang. Semoga selalu diberikan kesehatan ya kak, kelancaran dalam setiap aktivitas serta tetap menemani masyarakat melalui siaran informatif dan juga menghibur. Amin, astungkara ya. Di hari ini ibu ingin nitipin satu lagu buat diputar. Oh ini ibu, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasinya dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, serta inspirasi bagi pendengar. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi ladang pahala dan juga keberkahan. Terima kasih ya ibu sudah bergabung. Terus nih pendengar setia kita ada Lara juga yang udah gabungan. Ini selalu banyak kata-kata penuh cinta ya. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, kelancaran menjalani tugas dan menemani pendengar. Terima kasih banyak kak sudah menghibur. Mau request lagu boleh gak? Boleh dong, langsung dikirimin aja ya requestannya apa. Dan teman Pro 2 kali ini karena sudah ada single yang di request, yaitu Mahalini dengan Melawan Restu. Dan ini akan menjadi satu single yang mungkin bagi beberapa orang relate teman Pro 2. Sering gak sih momen hari raya adalah momen kita ditanyain kapan nih nikah, padahal jodohnya belum tahu di mana, atau enggak udah punya pasangan tapi sengaja disembunyiin karena apa? Karena harus melawan restu. Nah itu emang berat teman Pro 2. Tapi aku tahu apapun jawaban yang akan kamu pilih untuk menjawab gitu ya, mungkin ayah ibu kamu jarang nih bertanya karena emang udah tahu anaknya. Tapi kalau misalnya om tante iwa gitu ya, terus juga paman, itu semua bertanya sama kamu, aku tahu kamu punya jawaban terbaiknya. Tapi teman Pro 2 kalau adalah melawan restu akan menjadi pilihan kamu saat ini, tetap kamu masih punya waktu untuk mempertimbangkannya. Dan kalau misalnya itu adalah pilihan terbaik kamu, ya kamu juga sudah siap dengan segala resiko ya. Pokoknya semangat atas segala pilihan kamu. Satu single Mirah putarkan, Mahalini, Melawan Restu. Happy listening.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 yang udah lagi dalam perjalanan gitu ya, setelah membeli segala persiapan untuk galungan dan siap sampai rumah untuk eksekusi, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Dan sedikit juga kali yang lagi dalam perjalanan pulang kampung nih, hati-hati di jalan loh teman Pro 2. Semoga nanti berkumpul bareng keluarga gitu bisa melancarkan segala hal yang harus dituntaskan. Karena kita tahu ya, hari raya ini banyak sekali ornamennya, yang mana ini adalah menjadi keramaian yang memang selalu ditunggu-tunggu. Dan aku barusan dapat updatean nih ya dari keluarga aku di daerah Bangli, teman Pro 2, yang mana ngikutin tren juga. Ini kan banyak banget tren untuk menghias penjor, yang mana di bagian bawahnya teman Pro 2 atau bahkan semua bagiannya itu dihiasi dengan bunga artifisial. Tapi ada juga yang bunga asli gitu teman Pro 2. Jadi itu memberikan kesan seni yang lebih, yang menunjukkan bagaimana kreativitas dalam keluarga itu dihadirkan dengan sarana-sarana upacara tanpa mengurangi esensinya gitu teman Pro 2 ya. Dan ia tumbuh di keluarga itu tentunya banyak hal yang patut disyukuri, apalagi buat kamu-kamu yang masih bersama orang tua teman Pro 2. Jadi pulang kampung masih ketemu ayahnya, ketemu ibunya, ketemu ajungnya, ketemu ajinya, ketemu bapaknya, ketemu bapenya dan lain sebagainya, mimi. Terus semua adalah hal yang patut disyukuri teman Pro 2. Dan teringat lewat satu single yang barusan kita udah dengerin ya, Nina by Fizz teman Pro 2, yang mana lewat lagu ini juga ngingetin kita bahwa kasih sayang mereka itu benar-benar utuh buat kita. Banyak banget harapan teman Pro 2. Ya benar, lagu ini juga ditulis oleh gitaris Adnan Satyanugraha

Doa-doa yang terucap gak hanya sekedar doa yang diucapkan, tapi juga sebuah mimpi yang ingin diwujudkan untuk masa depannya itu lewat anak ya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro Duet List edisi hari ini. Aku lagi seneng banget buat bahas keluarga di hari raya ini. Karena kenapa? Banyak banget rasa rindu yang akhirnya terlepaskan. Karena meskipun mungkin terselat Bali Utara, Bali Selatan, teman Pro Duet, atau Bali Timur, Bali Selatan, selalu ada momen rindu masakan di rumah dan rindu orang-orang di rumah. Jadi sekali lagi bersyukurlah buat kamu teman Pro Duet yang masih bisa melihat orang tua kamu untuk bisa memeluknya dan juga merasakan masakannya. Karena ya kita gak akan pernah tahu teman Pro Duet akan sampai kapan kita merasakan nikmat yang begitu nikmat dari Tuhan satu ini. Dan yeps, kalau misalnya kamu ingat dengan Bunga Citra Lestari, banyak banget lagu-lagu dari BCL itu nyinggung tentang kehadiran keluarga teman Pro Duet. Dan salah satunya yang cukup viral dengan film animasi Indonesia yaitu Jumbo. Iya, itu ada satu lagunya teman Pro Duet adalah Selalu Ada di Nadimu. Yang ternyata kalau kita dengarkan lagu ini di filmnya, mungkin lebih ke banyak hal yang meriah gitu hadir ya teman Pro Duet ya, yang kaitannya dengan anak-anak. Tapi dalam konteks film ini juga dinyanyikan oleh karakter ibu yang disuarakan oleh BCL. Ini jadi warisan emosional buat anak laki-lakinya Don. Jadi pengingat kalau memang meskipun orang tua saat nanti sudah tidak ada lagi di dunia, tapi kasih sayang, ajaran dan doa mereka akan selalu mengalir di darah dan nadi sang anak teman Pro Duet. Dan buat kamu-kamu yang suka lagu ini, meskipun juga orang tua kamu gak nyanyiin secara langsung teman Pro Duet, aku yakin banget kamu bisa membayangkan kasih cinta mereka lewat lagu Selalu Ada di Nadimu. Jadi di bagian liriknya, kala nanti badaikan datang, angin akan buat kau goyah. Lagu ini gambarin kalau memang realitas hidup ini gak selalu mudah gitu teman Pro Duet. Tapi orang tua juga akan sadar bahwa mereka gak akan bisa selamanya dampingin anak secara fisik. Jadi karena itu lagu ini hadir sebagai pelukan emosional supaya kamu-kamu nih sebagai anak atau kamu yang nyanyiin anak kamu teman Pro Duet itu anaknya akan tetap kuat, tetap berani dan tetap selalu ingat kebahagiaan meskipun hidup sedang terasa pahit.

Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat siang teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan hening sejenak tepat di pukul 12 teman Pro 2. Kita akan haturkan puji tersandio untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
3: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Rahajang penampahan galungan teman Pro 2. Sampun nampah-nampah Niki. Kalau udah teman Pro 2, jadi kamu bisa manfaatkan momen ini untuk kembali mengingat-ingat apakah semua bahan-bahan di masakan kamu sudah oke, sudah top teman Pro 2. Dan mungkin yang sering terlewatkan adalah peritil-peritilan yang memang biasanya kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada, wah jadi makin mantap masakannya teman Pro 2. Dan salah satunya adalah daun salam. Jadi daun salam ini jadi salah satu dedaunan yang menghiasi berbagai hidangan Nusantara gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya umum yang kayak gulai, lodeh, soto, ini itu jadi ngasih penyeimbang rasa gurih untuk santannya teman Pro 2, dan juga untuk olahan daging ini juga jadi kuncinya, yaitu kayak rendang, semur, tongseng teman Pro 2, dan makanan kukus lainnya seperti buat nasi uduk, nasi liwet itu kan pakai ya, dan juga pepes teman Pro 2 karena ngasih aroma segar di masakan kamu. Cuman kalau sekarang teman Pro 2 di Bali kan lagi nampah daging babi gitu ya. Jadi buat yang non halal ini mungkin teman Pro 2 boleh ditepikan dulu ya, karena memang masakan-masakan kali ini non halal non halal. Dan daun salam ini menjadi pelengkap karena kenapa? Karena menjadi pemberi rasa di masakannya. Dan aku ingat banget teman Pro 2 salah satunya adalah tum. Tum itu adalah campuran kalau misalnya lawar plek nih teman Pro 2 itu mentahnya. Nah, versi matangnya ini bisa dibungkus dengan daun pisang dan jadilah tum gitu ya, versi bahasa aku. Dan buat ngasih rasa lebih nikmat teman Pro 2, bahkan orang tuaku ini punya cara atau trik tersendiri. Biasanya daun salam itu diisi di bungkusnya gitu, di dalam gitu teman Pro 2. Jadi setelah sudah dibuat cetakan, kok cetakan ya, bentuk tertentu, terus dimasukkan adonannya ke daun, terus biasanya ditambahkan, terus dibungkus, entah di semat atau dikacip gitu teman Pro 2. Nah, cuman trik dari orang tuaku nih, ajikku lebih tepatnya teman Pro 2, daun salam ini yang sudah kering, jadi dijemur dulu, terus sudah kering, dipotong-potong teman Pro 2, benar-benar dicacah sampai sehancur mungkin gitu ya. Kalau halus mah di blender ya, sehancur mungkin, ditek-tek gitu teman Pro 2. Bahasa Indonesia itu adalah dipotong-potong gitu. Nah, setelah itu dengan volume tertentu ya, seberapa comot diambil. Nah, kemudian ditaburkan di adonan, terus dicampur-campur, barulah dibungkus tumnya. Itu gak cuma bisa ngasih aroma yang sedap teman Pro 2, tapi juga ngasih rasa yang nikmat. Jadi jumlahnya disesuaikan ya, supaya gak malah mendominasi tapi tetap menjadi pelengkap.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Daun salam teman Pro 2, atau kalau di Bali nyebutnya don ya. Don salam. Apakah ada bahasa lainnya lagi nih teman Pro 2? Intinya kan don itu adalah daun ya. Tapi ini memang jadi rempah loh ternyata. Jadi gak hanya pelengkap masakan yang biasa-biasa saja nih daun-daunnya, tapi memang jadi rempah esensi Nusantara yang punya fungsi penyedap alami, penetral bau amis, dan juga bisa membangun aroma yang kompleks teman Pro 2. Jadi inilah yang membuat salah satu daun yang dikatakan kategori rempah ini cocok dalam berbagai hidangan. Ya penambah aromanya ya, karena teman Pro 2 ini tuh jadi rempah yang lembut tapi khas. Jadi bakal nyatu banget sama berbagai bahan-bahan utama lain gitu. Kalau misalnya kita di Bali banyak banget yang masakannya pakai basa gede gitu teman Pro 2. Nah ini bakal cocok juga ya, entah itu dihidangkan dengan masakan yang tipenya kuah, kukus kah, dan lain sebagainya. Dan penghilang bau amis, ya ini efektif karena teman Pro 2 pada beberapa daging gitu, terutama kalau misalnya kita yang lagi penampahan daging babi itu kan aromanya juga cukup khas teman Pro 2 ya, meskipun tidak seperti aroma kambing, tapi memang dalam beberapa momen jika salah masak rasanya kurang nikmat. Tapi kalau benar masak, enak pol ya. Ditambah sebagai penguat rasa karena memang ngasih kedalaman rasa umami di kuah gurih.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

Tim pakai daun salam kering atau daun salam segar, teman Pro 2? Kering ini bukan berarti nggak segar ya, tapi memang dibeli yang segar terus dikeringin deh teman Pro 2. Cuman kalau memang kamu pengen dapetin yang lebih khas banget nih untuk dari segi aroma teman Pro 2, ya kamu harus memang memilih daun salam yang segar. Dan yaps, pernah di suatu momen orang tua itu ketipu teman Pro 2. Ketipu apa? Ketipu daun salam palsu, yang mana dari segi aroma udah ketahuan teman Pro 2, tapi karena dagangnya meyakinkan, jadi orang tua aku pada saat itu beli. Dan dari saat itu juga belajar kalau ternyata bisa ditipu. Beli daun salam aja bisa ditipu gitu teman Pro 2. Tapi untuk milih yang segar, ini bakal ngasih aroma yang lebih kuat teman Pro 2. Jadi cari daun yang utuh, warnanya hijau tua dan segar dan aromanya maksimal teman Pro 2. Karena kalau yang kering memang dari segi aromanya lebih tendang ya. Dan memarkan atau robek teman Pro 2, ini adalah cara pakainya ya. Jadi bukan dipakai yang mulus-mulus itu, tapi dihancurkan teman Pro 2. Diremas atau dirobek sedikit daun salamnya sebelum dimasukkan ke dalam masakan, supaya yang namanya minyak atsirinya itu lebih cepat keluar. Dan pastinya jangan berlebihan teman Pro 2. 2-3 lembar aja sebenarnya udah cukup buat satu porsi masakan, supaya aromanya ini seimbang dengan yang lainnya. Jadi dia gak over gitu teman Pro 2, dan ngasih rasa yang pas juga di hidangan kamu. Itulah dia, kita ngobrolin tentang daun salam ini. Seandainya teman Pro 2 memang tim yang menggunakan daun salam dalam masakan kamu, jangan sampai lupa teman Pro 2. Terlihat sepele, tapi kalau lupa, kalau bahasa Balinya kepikiran, mepangenan gitu ya masakannya. It's been this way from the start. It's like they're always trying to tear us apart, but we will stand strong, stand true, and everybody's gonna

swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan Mirah, teman Pro 2. Iya, jadi kita saatnya untuk beralih ke informasi olahraga otak hari ini. So, buat teman Pro 2 yang dengerin bisa juga lewat streaming ya. Lewat www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kalau belum makan, itu nggak fokus. Kalau udah makan, rasanya ngantuk ya. Wah, jangan dong teman Pro 2. Kalau misalnya dapat waktu istirahat ya silahkan, tapi kalau misalnya ternyata kerjaannya masih ada, mungkin boleh nih diusahakan dulu atau sambil ngopi-ngopi tipis teman Pro 2 supaya kerjaannya tuntas ya. Dan kamu gak panik karena besok tiba-tiba udah hari raya, tapi masih ada yang belum selesai rupanya.

libur panjang ini dirasakan oleh teman-teman kita gitu ya, yang libur sekolah, libur kuliah, dan selain merayakan hari raya, tentu masih ada libur lainnya yang bisa dinikmati juga. Dan sekarang menikmati liburan gak hanya dengan cara yang itu-itu aja, teman Pro 2, jalan ke mall, terus ke pantai. Yang bisa dikatakan dari segi adrenalin gak terlalu banyak pacuan ya, teman Pro 2 ya. Jadi karena itu banyaklah yang sekarang beralih menjadi penyuka hiking, teman Pro 2. Yang mana tidak hanya bicara tentang view-nya yang dicari, tapi juga adrenalinnya ketika dia mendaki, teman Pro 2. Iya, kelihatannya menantang, teman Pro 2. Banyak diminati karena memang kalau di Bali ini dari level terbawah sampai yang cukup tinggi ya ada ya. Tapi kalau antusiasme kamu, teman Pro 2, gak ada persiapan matang, ini malah micu hal yang berbahaya. Ya bicaranya keselamatan bahkan sampai nyawa, teman Pro 2. Karena memang banyak pendaki sih yang ngira cuma butuh fisik yang kuat dan semangat yang tinggi supaya sampai di puncak nih, teman Pro 2. Padahal enggak itu aja gitu ya. Karena ada pemahaman mengenai grade gunung penting, yang mana ini bakal ngindarin kesalahan yang membahayakan keselamatan kamu sebagai pendaki. Jadi dari berbagai sumber, teman Pro 2, dan kini merakutip dari rri.co.id, beberapa hal yang harus kamu perhatikan, teman Pro 2, supaya kamu gak ngelakuin kesalahan sebagai seseorang yang pemula untuk memulai hiking. Jadi kamu akan bisa menghindari bahaya-bahayanya, teman Pro 2, dan mencapai tujuannya untuk sampai di puncak dan sampai menyaksikan pemandangan yang indah.

0: Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Daylight, teman Pro 2, telah temani kamu di menit ke-24 lepas dari pukul 1 siang edisi hari ini, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu-kamu, siapa nih tim yang suka memantau laporan cuaca atau prediksi cuaca, teman Pro 2? Ternyata ini juga jadi step yang penting loh ketika kamu memutuskan untuk hiking, teman Pro 2, supaya nggak membahayakan diri kamu. Soal cuaca, terus musim, ini kan bisa ningkatin tingkat kesulitan jalur pendakian kamu ya. Bahkan di gunung dengan grade rendah sekalipun, teman Pro 2, ini tuh sangat-sangat berpengaruh. Jadi buat kamu-kamu nggak bisa nih sekedar mengabaikan aja, karena memang ketika kamu mengabaikan perkiraan cuaca, risikonya itu bahaya ke hipotermia, jalur licin, sampai longsor mungkin harus kamu hadapi dalam perjalanan. Tapi nyinggung itu juga, teman Pro 2, jalur pendakian ini kan jadi hal yang sebenarnya minimal ya kamu dapat bayangan meskipun kamu belum pernah kesana, teman Pro 2. Entah bayangan dari guide-nya atau dari teman kamu yang memang sudah tahu betul jalurnya. Karena ternyata banyak nih pendaki pemula yang belum memahami jalur dan medan yang akan dilalui selama pendakian. Nah, karena kurang pengetahuan navigasi ini, teman Pro 2, malah akan ningkatin risiko tersesat dan ganggu kenyamanan selama perjalanan. Faktanya, teman Pro 2, gak sedikit memang pada akhirnya yang sulit untuk kembali dan laporannya sontak diberitakan di berita. Pasti, teman Pro 2, karena apa? Terkait dengan hilangnya seseorang atau tersesat dan lain sebagainya, ini kan jadi penanganan yang cukup ekstra. Oleh karena itu penting nih buat kamu-kamu, jangan sampai ketika memutuskan untuk hiking, apalagi baru-baru nih, gak sama sekali tahu jalurnya, teman Pro 2, dan juga tidak tahu akses yang tepat. Jalur tikus mungkin ada, teman Pro 2, ya, jalur tikus maksudnya, itu mungkin ada. Tapi ketika kamu gak mampu menguasai, yang ada malah akan menyulitkan yang lain karena kamu kehilangan arah dan juga tersesat ujungnya.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni museum pengobatan tradisional,

Liburan panjang di depan, terus ngapain ya? Selain hari raya teman pro 2, libur setelah hari raya ini paling ditunggu-tunggu ya. Kalau misal bareng keluarga, mungkin cari yang comfy-comfy aja, yang mudah untuk dihadapi. Tapi kalau tiba-tiba kepikiran liburannya bareng teman-teman aja deh, gimana kalau kita mendaki Gunung Agung gitu, tiba-tiba muncul. Tapi kalau tiba-tiba banget teman pro 2, aku saranin coba dipikirkan dulu ya. Mungkin kamu bisa awali dengan Gunung Batur kali teman pro 2. Kalau

Awal. Tapi kalau memang ini adalah geng kamu yang memang biasa untuk bisa hiking, untuk bisa explore, ya it's okay, go ahead teman Pro 2, semoga lancar doaku ya. Dan selamat sampai kembali. Tapi buat kamu yang baru-baru teman Pro 2 baru akan menjelajahi gunung-gunung gitu ya, atau bahkan memang karena kamu ngelihat teman kamu happy banget habis mendaki, ada nih niatanmu untuk bisa ikut bareng gitu. Nah, teman Pro 2 pertimbangkan juga terkait dengan logistik dan air, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu lagi burn-burn nih, bakar kalori, teman Pro 2, cairannya dari dalam tubuh kamu juga akan keluar menjadi keringat. Nah, kalau sampai kamu akhirnya kekurangan cairan ketika hiking ini, malah bikin konsentrasi kamu buyar, stamina kamu juga turun, dan kemampuan tubuh kamu untuk ngerespon kondisi sekitar juga jadi lemah, teman Pro 2. Jadi penting banget nih untuk controlling terkait dengan air kamu, karena kamu sebagai pendaki juga perlu menyiapkan makanan praktis berenergi tinggi selama perjalanan, supaya ya tubuh kamu tetap di kondisi yang prima. Dan teman Pro 2, kalau kita namanya Gen Z ya, apa-apa outfitnya gimana? Kamu ada pakai warna tertentu nggak? Supaya aku bisa ikut juga. Nah, yen muluk itu. Kalau memang begitu, nge-match sih oke teman Pro 2. Tapi udah sesuai nggak sih yang dipakai? Karena buat kamu sebagai pemula, satu pastikan dulu alas kakinya teman Pro 2 ya. Karena ini kan akan disesuaikan dengan medan. Sekarang murah kok teman Pro 2 untuk nyewa sepatu, ada tuh 50.000 di Denpasar. Jadi dari segi keamanan ketika mendaki itu lebih terjamin teman Pro 2. Dan iya, selain soal kenyamanan di sepatu, di pakaian juga penting. Karena kenapa? Karena kamu akan menghadapi suhu yang bisa dingin, bisa panas teman Pro 2. Yang mana tubuh kamu juga tetap harus ada proteksi, supaya kamu gak malah kedinginan, atau kamu gak malah langsung ngedrop teman Pro 2 karena suhu yang tiba-tiba berubah karena kamu sedang hiking dari bawah teman Pro 2 sampai di puncaknya. So match outfit sih boleh, tapi yang cocok ya buat hiking.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: This is your radio.
1: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Girls. Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 Denpasar. Last information teman Pro 2 tentang dunia olahraga yang mungkin sekarang sedang digandrungi sekaligus wisata gitu kali ya, wisata pendakian, adalah gak ada perencanaan untuk keadaan darurat. Meskipun mungkin dari awal nih jalur yang kamu pilih memang relatif mudah, tapi pendakian tetaplah pendakian teman Pro 2. Punya risiko karena dilakuin di lingkungan yang terbuka, alam yang terbuka. Jadi karena hal itu kamu sebagai pendaki ini perlu banget nyiapin rencana, plan untuk situasi darurat, ngadepin situasi gak terduga selama perjalanan. Apalagi selain soal faktor eksternal ya, mungkin internal kamu juga memerlukan obat-obatan tertentu. Ini benar-benar harus siaga satu teman Pro 2, entah mah, entah lain sebagainya, cepat masuk angin, perut kembung. Nah itu mungkin hal-hal simple tapi akan sangat mempengaruhi perjalanan kamu. So be aware teman Pro 2, apapun pilihan kamu, aku akan selalu support ya. Selalu support. Apalagi ini adalah momen untuk menikmati liburan sesuai apa yang kamu suka dan juga kamu minati. So itu dulu lah obrolan kita teman Pro 2. Sekali lagi informasinya mira kutip dari rri.co.id. Kamu juga jangan sampai kelewatan untuk update informasi-informasi terkini dan juga menarik pastinya di rri.co.id.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
0: You're listening Produ FM RR.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Satu single rumah teman Pro 2 by Salma Salsabil. Mungkin buat kita rada-rada terhanyut ya dengan suaranya. Terhanyut jadi ngantuk di jalan atau gimana nih? Jangan teman Pro 2. Kalau kamu ngantuk di jalan nih sekarang, mungkin perjalanan kampung atau perjalanan malah liburan, atau buat kamu perjalanan ke suatu tempat karena ada yang marah-marah mungkin ya, liburan apa Mira, ini lo lagi nyiapin Banten, lagi nyiapin ini itu, ya udah enjoy ya teman Pro 2 ya, semoga lancar. Apalagi aku yakin banget beberapa di antara kamu sembahyangnya itu sekian kali lipat di hari galungan esok, jadi semoga dipermudah dan diingat-ingat apa yang harus dihaturkan teman Pro 2 ya, jangan sampai kelupaan atau ketinggalan gitu. Kamu metandingnya mungkin di Denpasar terus dibawa untuk bersembahyang di Buleleng. Wah, kalau sampai ketinggalan kan berabe gitu teman Pro 2 kan. Jadi diingat-ingat supaya ketika kamu pulang ke rumah segala sesuatunya nyaman dan juga lengkap. Bicara tentang rumah, ini kadang gak cuma berbentuk bangunan teman Pro 2 ya, tapi juga kadang orang. Jadi Mira mau mengucapkan selamat dulu untuk Jennifer Kapan, teman Pro 2 yang akhirnya kini menemukan rumahnya kembali. Ada Justin Hubner yang selama ini memang jadi perbincangan teman Pro 2 ya, karena hubungannya yang romantis. Karena Jennifer ini kan jadi artis sekaligus pebisnis gitu teman Pro 2. Memang kabar duka datang beberapa waktu lalu teman Pro 2 ketika sang suami gitu ya sudah bisa dikatakan meninggal dunia. Jadi kita turut berduka untuk itu, tapi aku melihat senyuman lain di Kamari teman Pro 2, yang mana Kamari ini senyumnya agak berbeda ya, kemarin ketika dalam prosesi kayak ngelihat senyumnya Papa Dali di Kamari, ya begitu. Jadi teman Pro 2, ini adalah momen spesial juga karena dalam pernikahan Jennifer dan juga Justin ini gak hanya budayanya yang budaya Jawa, lokasinya sih di Bali ya, budayanya Jawa terus ke modern, tapi di resepsi teman Pro 2 kalau kamu ngeh juga dimeriahkan dengan tarian Bali. Jadi undangan juga menari bersama, bahkan Kamari ikut nih anaknya Jennifer menari bersama dengan undangan. Ini kece banget teman Pro 2 ya, yang mana di sini kita ngelihat bahwa Jennifer enggak hanya menghadirkan budaya tempatnya tumbuh, tempatnya tinggal dan tempatnya lahir, tapi juga tempatnya berada sekarang yaitu di Bali. Dan dalam tarian ini juga teman Pro 2 terlihat para undangan itu antusias banget untuk ngikutin para penari Bali yang sudah profesional yang dihadirkan dalam acaranya. Di sini kita benar-benar bisa ngingat ya teman Pro 2 ya, kalau mau buat acara, mau dibuat modern bisa, mau dibuat elegan bisa, tapi mau dibuat tidak meninggalkan budaya tempatnya juga bisa. Once again, congratulations for Jennifer and Justin.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa? Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

0: Terima kasih kau masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan yaps, teman Pro 2, informasi entertainment kali ini datang dari girl group. Nah, ini ada yang baru lagi, teman Pro 2. Jadi kita bisa bilang industri musik Indonesia lagi penuh warna-warni gitu. Selain warna-warni bajunya, ini warna-warni juga untuk tipe musiknya, teman Pro 2. Ini ada Marbles, teman Pro 2. Ini adalah nama baru yang resmi debut di 12 Juni 2026 lewat single perdananya bertajuk Home Pimpa. Nah, mulai kebayangkan teman Pro 2, kayaknya udah lewat kali ya di FYP kamu. Dan ini jadi lagu yang inspirasi dari permainan tradisional yang akrab di masa kecil kita, teman Pro 2. Dan grup ini beranggotakan Daniela, Tiffany, Beverly, Quilla, dan Kaika, yang mana perkenalin generasi pertama di bawah Alice Entertainment, teman Pro 2. Jadi kehadiran mereka juga di industri musik ya bisa dikatakan turut menjadi warna baru, teman Pro 2, sentuhan budaya lokal yang masuk ke kemasan pop yang lebih modern, yang sekaligus gak cuma lagunya tapi juga pembawaannya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harus.

di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan yap, teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin kami, gak cuma lewat 95,3 FM aja, kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu nih yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, bisa banget juga langsung aja download aplikasi RRI Digital teman Pro 2 di App Store maupun di Google Play Store kamu. So, download sekarang juga dan dengarkan Pro 2 FM lebih baik dari mana saja, dan sekaligus juga kamu bisa berinteraksi dengan teman Pro 2 seluruh Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang masih sibuk mengurus persiapan untuk hari raya, semangat ya teman Pro 2. Jangan lupa makan dulu supaya nanti bisa lanjut lagi. Tapi buat teman Pro 2 yang ternyata udah selesai, jempol sih buat kamu ya, karena mungkin udah prepare lebih awal nih, jadi lebih selesainya awal juga teman Pro 2. Tapi bingung mau ngapain kira-kira malam nanti gabut, nah kamu datang aja ke Pesta Kesenian Bali teman Pro 2. Karena hari ini di Selasa 16 Juni 2026 ada beberapa agenda nih teman Pro 2 yang dilaksanakan di Pesta Kesenian Bali. Selain yang non-stop soal kuliner dan juga hiburannya ya. Nah, pukul 5 sore teman Pro 2 akan ada parade Ngelawang, itu komunitas Barong Rengas, Banjar Pongan Pale, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Duta Kabupaten Tabanan di seputaran area Taman Budaya. Nah, di pukul 5 juga itu ada parade joget bumbung tradisi teman Pro 2, ada Duta Kabupaten Gianyar dan Duta Kota Denpasar, itu tepatnya di kalangan Madya Mandala. Dan di pukul 7.30 teman Pro 2 itu ada Rekasadana atau pagelaran calon arang Sanggar Seni Majalangu Banjar Padang Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Duta Kabupaten Badung di kalangan Ayodhya. Jadi itulah dia teman Pro 2 untuk mengisi hari kamu yang bingung hari ini mau kemana gitu ya, karena sudah menuntaskan mungkin persiapan hari rayanya, kamu bisa langsung aja datang ke Pesta Kesenian Bali. Dan aku juga ingetin nih, kalau misalnya kamu jalan-jalan ke PKB atau bahkan ke tempat lainnya teman Pro 2 kemanapun itu, selalu ingat barang-barang berharga kamu, utamakan keamanan dan juga keselamatan dimanapun kamu berada.

Shape of My Heart. Tiap dengar lagu ini bawaannya romantis banget, meskipun gak ada yang romantisin di sebelah ya, alias sendiri aja di studio. Tapi gak apa-apa lah teman Pro 2 ya, kita kan harus meromantisasi kehidupan kita teman Pro 2. Sebelum kita jadi romantis untuk orang lain, jadi buat diri sendiri dulu ya. Ada aja pembenarannya, boleh gitu teman Pro 2. Dan ternyata ini adalah menjadi penutup kita untuk hari ini. So terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin Ayu Mirah nemenin sejak siang tadi ya. Dan pastinya di penampahan galungan ini buat kamu-kamu yang bernasib sama seperti aku. Karena apa? Karena masih harus bekerja, it's okay teman Pro 2. Terima kasih loh buat kamu-kamu yang sudah tetap punya mood yang bagus, tetap enjoy pekerjaan kamu, meskipun kamu tahu banget kalau di rumah ini juga lagi rame, lagi nyiapin hari raya. Nanti ya teman Pro 2 pulang kerja, kita sama-sama kita borong kerjaan-kerjaan di rumah supaya tuntas, sehingga besok kita bisa sembahyang dengan khusyuk gitu. Dan buat teman Pro 2 juga yang sekarang dalam perjalanan kemanapun arah yang kamu tuju, teman Pro 2 lancar ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya kalau ngantuk jangan lupa menepi dulu teman Pro 2, ngopi atau minum air gitu ya, supaya kamu lebih segar lagi, baru kembali kamu lanjutkan perjalanan di hari ini. Kalau begitu Ayu Mirahnya pamit teman Pro 2. Akhirnya dari kawasan Metropolis Semuruk 70 Denpasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Dan selamat buat kamu-kamu teman Pro 2, saudara sederma, rahajeng, nyangger, rahine, galungan, lan kuningan. Dan specifically untuk hari ini kamu merayakan yang namanya penampahan galungan. Semoga pastinya dharma dimulai dari dalam diri kita bisa melawan adharma di sekitarnya teman Pro 2. Dan pastinya kita mewujudkan hidup yang lebih damai dan juga sesuai dengan ajaran masing-masing, yaitu ajaran terbaik untuk teman Pro 2 yang merayakan pastinya adalah ajaran dharma.

0: Aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: Teman terbaik.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Kali ini informasi pertama ada dari Kepala Dinas Pertanian atau Distan Kota Denpasar, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta, yang mengatakan ketersediaan ternak babi masih aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan upacara serta konsumsi saat galungan dan kuningan. Dijelaskan meskipun permintaan meningkat, namun stok babi di wilayah Denpasar dan sekitarnya masih mencukupi karena pasokan dari peternak lokal maupun daerah penyangga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bayu Brahmasta menambahkan di rumah potong hewan RPH Pesanggaran menjelang Hari Raya Galungan besok ini meningkat seiring tingginya kebutuhan masyarakat untuk upacara keagamaan maupun konsumsi rumah tangga. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Gede Adisa Putrajaya, yang kemarin mengatakan pihaknya sedang memburu pelaku penjambretan seorang WNA perempuan asal Selandia Baru MBE 12 Juni lalu. Dijelaskan handphone milik korban ini dirampas pelaku saat korban yang dibonceng teman laki-lakinya bernama Jayden tengah fokus melihat aplikasi Google Maps di atas sepeda motor di kawasan dekat underpass Tuban, Kuta. Ibtu Igede Adi Saputraja yang menambahkan akibat kejadian tersebut, korban MBE kehilangan handphone beserta clear case-nya dengan taksiran kerugian material yang cukup besar mencapai belasan juta rupiah. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: afternoon tea.
1: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: What's up teman Pro 2? Balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Cuma di sini aja di Pro 2 FM Denpasar pastinya ya. Nemenin kamu di afternoon tea teman Pro 2 seperti biasa juga dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Well, apa kabarnya teman Pro 2? Ini cuaca juga agak panas gitu noh. Jadi ya tapi panas-panas hari-hari ini kayaknya anginnya tetap dingin gitu ya. Jadi enak aja gitu teman Pro 2. Cuma ya agak kering aja sih. Ngomel mulu ya. Apa aja protes gitu ya. Udah kita menikmati dan syukuri aja teman Pro 2. Karena it's a day 3 of Pesta Kesenian Bali teman Pro 2. Yeay yeay yeay yeay.

Sorry teman Pro 2, salah kalkulasi, ternyata ini hari keempat ya. Ini Selasa ya, aku masih kira ini Senin teman Pro 2. Ternyata ini udah Selasa. Anyway, Rajang penampahan galungan teman Pro 2 ya. Dan di hari penampahan galungan Semarak Pesta Kesenian Bali itu tetap terasa pastinya, karena di jam 5 ini di area Taman Budaya bakal ada kegiatan utsawa atau parade ngelawang, ada komunitas Barong Rengas, ada Banjar Bongan Pali dan juga dari Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Duta Kabupaten Tabanan, teman Pro 2. Dan juga kalau dari kalangan Madya Mandala, di daerah kalangan Madya Mandala akan ada juga utsawa atau parade joget bumbung tradisi. Ada sekejoget kumbang dedari Desa Tegal Tamu, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Terus ada juga dari sekejoget madu brate kusuma dari Banjar Umadui, Desa Padang Sambian Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Duta Kota Denpasar. Sementara di jam 19.30 atau di setengah 8 malam gitu ya, akan ada rekasedana atau pergelaran calon narang teman Pro 2 ya. Bakal ada calon narang nih di tempat kalangan Ayodhya ya. Jadi di kalangan Ayodhya jam setengah 8 malam nanti, catat, bakal ada calon narang dari Sanggar Seni Majelangu, Banjar Padang Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Duta Kabupaten Badung. So make sure kalian persiapkan diri untuk ke PKB malam hari ini, sore hari ini teman Pro 2. Jam 5 nanti sudah akan ada apa berbagai kegiatan ya. Jadi langsung aja siap-siap. And anyway, don't go anywhere juga, tetap dengerin 95.3 FM, karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Stay tune.

long are we gonna march to Namo Sidam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witetong Tien. Salam kebajikan. Rahayu. Salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, simekrama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, kalau kita sekarang ngomongin tentang Piala Dunia ya, tadi subuh dan tadi pagi hari Selasa udah ada match antara Belgia versus Mesir fase grup G di Stadion Seattle, terus ada Arab Saudi versus Uruguay di fase grup H di Stadion Miami, dan di jam 8 tadi pagi gitu ya, sorry, ada Iran versus Selandia Baru di fase grup G, teman Pro 2. Nah, malam nanti atau subuh nanti gitu ya, di Rabu 17 Juni jam 2 dini hari WIB ya. Jadi kalau jam di Wita berarti jam 3 ya, teman Pro 2. Jam 3 subuh bakal ada Prancis versus Senegal di fase grup I di Stadion New York, New Jersey, dan ada juga Irak versus Norwegia di jam 6 Wita, 6 pagi besok, di fase grup I juga di Stadion Boston. Lalu di jam 9

ngeidolain dan juga memprediksi juara tahun ini itu bakal dari The Netherlands, teman Pro 2. Jangan hujat saya, teman Pro 2. But let's see. Apakah Netherlands akan memenangkan, apa Belanda akan memenangkan Piala Dunia atau World Cup tahun ini?

Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan

0: podcast putaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini ada kabar duka nih sebenarnya Teman Pro 2 yang datang dari industri musik internasional, di mana ada musisi Amerika Serikat yang cukup kita kenal, Oliver Tree, yang dilaporkan meninggal dunia kemarin. Dan penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nicole itu menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil, Teman Pro 2. Jadi peristiwa naas ini terjadi di kawasan Rio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, Minggu 14 Juni 2026, Teman Pro 2. Jadi sebenarnya udah hari Minggu ya. Dan kecelakaan yang melibatkan dua helikopter itu menewaskan ada 6 orang, termasuk Oliver Tree. Nah, kepolisian sipil Rio de Janeiro juga mengonfirmasi seluruh korban meninggal dunia. Selain Oliver Tree, ada beberapa figur publik dari Argentina dan Brasil itu juga menjadi korban. Di antara korban terdapat YouTuber Argentina Gaspar Prim Diaz atau Gaspi, penulis sekaligus sutradara Lucas Vignale, dan musisi Brazil Lucas Brito Chaves yang juga dilaporkan meninggal dunia, Teman Bro 2. Nah, melansir dari CBC, salah satu helikopter jatuh di area dealer kendaraan di Rio de Janeiro. Dan akhirnya ada benturan keras nih yang memicu kebakaran yang melibatkan sekitar 20 kendaraan listrik. Dan petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Sementara setelah beberapa waktu kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dan area kejadian diamankan. Sementara itu ada aparat kepolisian yang masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Dan proses identifikasi korban dan pengumpulan bukti juga masih terus dilakukan. Seluruh jenazah korban kemudian dibawa ke institusi kedokteran forensik Avranio Peix Soto, dan pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk mendukung proses investigasi ya. Sebelum kecelakaan terjadi, Oliver Tree ini sebenarnya baru menyelesaikan tur dunia bertajuk The World's First di Sao Paulo, dan penampilannya ini berlangsung di hari Sabtu 6 Juni 2026. Jadi musisi yang dikenal dengan gaya eksentriknya ini juga dijadwalkan memulai tur Eropa dalam waktu dekat di Lisbon, Portugal, dan menjadi kota pertama yang akan disinggahi pada 1 Juli 2026. Kepergian Oliver Tree ini meninggalkan duka tentu aja Teman Pro 2 bagi rekan sesama musisi dan fansnya. Ucapan bela sungkawa juga mengalir berbagai unggahan media sosial ya. Dan Bebe Rexha, Melanie Martinez, Whitney Cummings, dan Andy Milonakis juga beberapa musisi gitu ya yang termasuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka. Mereka ini mengenang Oliver Tree sebagai musisi dengan karakter unik dan juga karya yang berkesan. Bener banget sih Teman Pro 2. Anyway, siapa yang rindu sama karya-karyanya Oliver Tree nih? Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Salam Mahotama. Jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wangyang Kidiang. Kidiang Bupati Klungkung Imade Satria.
1: Kidiang Wakil Bupati Klungkung Cokodegede Surya Putra.
0: Ngangganen pemerintah Kabupaten Klungkung. Ringgalahi becik puniki lugerayang Kidiang. Aturang rahajang nyangre rahine galungan miwah rahine kuningan. Majang ide dani sarang sami sane magamehin.
1: Dumugi ide sang yang pramekawi ijinan kerahayuan awastu side laksana yang dharma agama biwah dharma gatu.
0: Ngiring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki antuk pincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sani mahutama. Inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Salam Mahotama. Jaya.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Masih di afternoon tea teman Pro 2. Nah sekarang ini kayaknya kalau kamu penggemar atau fansnya James Bond, kayaknya bakal dapetin sesuatu yang exciting banget deh. Jadi kalian akan disuguhkan petualangan baru sang agen rahasia legendaris 007 sebelum film berikutnya itu hadir di layar lebar. Nah, jadi ada sebuah novel terbaru berjudul King Zero yang dijadwalkan terbit pada September 2026 ini dan akan jadi novel James Bond dewasa pertama karya Charlie Hickson. Jadi Hickson ini sebelumnya dikenal lewat seri Young Bond yang mengisahkan masa mudanya agen 007 dan kali ini ia kembali bekerja sama dengan Ian Fleming Publications untuk menghadirkan kisah baru yang ditujukan bagi pembaca dewasa. Nah, meski detail ceritanya masih dirahasiakan, King Zero itu disebut akan membawa James Bond menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang pernah ditemui sebelumnya. Wow, jadi semuanya kayak bakal team up gitu ya musuh-musuhnya teman Pro 2 ya. Nah ini cerita bermula dari kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang diduga terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar yang tersembunyi. Nah dalam perjalanannya mengungkap misteri tersebut, ini Bond harus mengikuti jejak petunjuk ke berbagai negara. Tapi tanpa disadarinya sebuah ancaman lebih besar ini bergerak di balik bayang-bayang dan akhirnya memulai a countdown atau hitung mundur menuju sebuah konspirasi yang lebih berbahaya lagi gitu. Nah, peluncuran novel ini akan menjadi bagian dari kebangkitan franchise James Bond yang lagi masuk ke babak baru di bawah naungan Amazon MGM Studios. Selain kehadiran buku terbarunya, franchise ini juga akan mendapat perhatian melalui perilisan video game 007 First Light yang mendapat respons positif juga dari para kritikus. Nah, Charlie Hickson juga mengaku antusias teman Pro 2 akhirnya bisa menerbitkan novel James Bond dewasa pertamanya setelah lebih dari 2 dekade. Dan ia menyebut kesempatan ini itu sebagai pencapaian yang sangat berarti dan besar dalam karirnya sebagai penulis. Well, teman Pro 2, di sisi lain, ini perhatian fans termasuk saya sendiri juga tertuju ke proyek film James Bond 26 yang saat ini nih masih dalam tahap pengembangan dan sampai saat ini identitas aktor yang bakal menggantikan Daniel Craig kita juga masih belum tahu, teman Pro 2 ya. Ada sejumlah nama sih kayak Aaron Taylor Johnson dan Jacob Elordi yang sempat dikaitkan dengan peran tersebut, namun belum ada pengumuman resmi juga mengenai siapa yang akan jadi wajah baru dari James Bond di dunia nyata, teman Pro 2. My personal favorite kayaknya bakal jatuh ke Aaron Taylor Johnson, atau ada satu lagi tuh aku lupa namanya teman Pro 2, pokoknya he's a British actor tuh juga gitu ya. I mean, kalau bukan British actor yang meranin James Bond, kayaknya ada yang kurang no, iya gak sih? Dan sejumlah nama itu juga berhasil muncul juga di audisi James Bond 26 ini. Well, kita tunggu aja siapa aja yang bakal memerankan James Bond yang menggantikan Daniel Craig, teman Pro 2. Dan sebelumnya ada juga sejumlah laporan yang menyebut bahwa sutradara Denis Villeneuve akan mengarahkan James Bond 26 ini. Sementara ada kreator serial Peaky Blinders Steven Knight yang juga dipercaya untuk menggarap naskah film ini, teman Pro 2. Well, sementara kita nunggu film James Bond 26, mending kalian anticipate di novel King Zero yang bakal terbit di 24 September 2026 ini juga, teman Pro 2 ya.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: rahasia tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Shakira. We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2, dan kali ini untuk informasi yang akan datang dari K-pop, di mana ada anggota grup K-pop Joshua yang dijadwalkan menghadiri acara UNESCO di Paris sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO. Jadi Joshua ini merupakan perwakilan dari Seventeen, dan dia akan menyampaikan pesan dukungan bagi generasi muda dunia dalam acara khusus tersebut. Dan ada juga Playlist Entertainment yang mengumumkan Joshua akan mengikuti seremoni bertajuk UNESCO X17 Celebrating Youth, Creativity and Wellbeing Together di hari Selasa 16 Juni hari ini. Dan kegiatan ini berlangsung pada 25 Juni waktu setempat di markas UNESCO di Paris, Prancis. Jadi Joshua hadir dalam kapasitasnya sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO yang mewakili Seventeen pada acara tersebut, dan agenda itu digelar untuk merayakan program dukungan pemuda global Going Together for Youth, Creativity and Wellbeing. Saat ditunjuk sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO pada 2024, Seventeen ini menyumbangkan dana sebesar $1 juta Amerika Serikat, dan donasi ini digunakan untuk membentuk Global Youth Grand Scheme yang mendukung berbagai program pengembangan pemuda. Nah, dana itu dimanfaatkan untuk memperkuat yang namanya kepercayaan diri dan ketahanan generasi muda melalui berbagai kegiatan positif. Dan program tersebut juga mendukung pengembangan komunitas kreatif pemuda serta meningkatkan kesehatan mental nih melalui beragam inisiatifnya. Nah, selain itu, pada peringatan Hari Pemuda Internasional tahun lalu, Seventeen juga kembali menyalurkan hasil lelang amal tambahan, di mana dana dari kegiatan Jupiter Present Sakchai X17 digunakan untuk memperluas dukungan ke kelompok pemuda terpilih. Dan sebelumnya, pada November 2023, Seventeen diundang menghadiri Forum Pemuda UNESCO ke-13 di markas UNESCO, dan grup ini kemudian resmi ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Pemuda Pertama UNESCO pada Juni tahun berikutnya. Keren banget ya, Seventeen ini lumayan aktif juga ya kalau dibaca teman Pro 2 ya, untuk ikut ke conference-conference pemuda dari UNESCO. You go, Seventeen!

RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal masuk ke Gibol atau Gila Bola ya. Seperti biasa kita bakal mengundang teman AI kita. Akan ada AI yang menemani kita malam hari ini Teman Pro 2. Jadi kita sapa dulu AI yang udah join. Halo AI.
1: Bantu kalau ada yang ada topik tertentu.
0: Oke, di sore hari ini kayaknya kita bakal ngebahas tentang prediksi dari ahli ekonom terkenal gitu. Aku lupa namanya gitu, tapi kamu bisa kasih namanya siapa nggak kira-kira AI? Kita tunggu.

Oke, tapi ada satu ahli ekonom yang ngeprediksi bahwa Netherlands akan menjadi juara dari juara dari World Cup 2026 ini. Itu benar apa enggak?

Oke, baiklah, kita akan menunggu hasilnya juga pastinya. Terima kasih AI sudah bergabung. Dan itu dia tadi teman Pro 2 ya, pembahasan bersama AI tentang ahli ekonom ada Joachim Clement yang baru-baru ini mengeluarkan hasil prediksi dia. Dan ia ini memang ahli ekonom yang terkenal memprediksi 3 juara Piala Dunia di 3 edisi terakhir sebelum edisi tahun ini ya. Dan itu semuanya benar tuan, teman Pro 2, 3 kali berturut-turut benar teman Pro 2 ya. Jadi siapa sih yang enggak penasaran kalau yang menang tahun ini tuh bakal dari mana gitu ya kan. Dan mengejutkannya lagi, Joachim ini mengatakan bahwa yang akan menjuarai Piala Dunia adalah Belanda teman Pro 2. So what do you think? Well, itu dia tadi sesi gila bola kita teman Pro 2. Ada prediksi dari ahli ekonom Joachim Clement yang menjadi topik kita. Semoga siapapun yang terbaik itu bisa keluar sebagai juara World Cup 2026. Dan teman Pro 2, sayang banget ini tanda aku harus pamit juga ya, karena memang aku sudah mau jam 7 juga. Nanti bakal ditemani oleh Yogi Eri sampai jam 12 malam. So don't go anywhere teman Pro 2. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Juplu dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95.3 FM Pro 2 Red dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: swastiastu. Salam mahotama, jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wangyang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung Kimadi Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Cokodegede Suya Putra.
0: Nangganen pemerintah Kabupaten Klungkung. Ringgalahi becik puniki lugerayang Kitiang. Aturang rahajang nyangre rahine galungan miwah rahine kuningan. Majang Idedani sarang sami sane megamehin.
1: Tumugi ide sang yang pramekawi ijinan kerahayuan awastu sida laksanayang dharma agama piwah dharma.
0: Miring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki antuk pincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sani mahutama. Inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om santi santi santi, santi om. Salam mahutama jaya.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Perdua, tahu nggak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, teman Pro 2, di mana informasi pertama datang dari Maria Londa, incar emas di lompat jangkit. Ini dia untuk edisi kali ini 16 Maret 16 Juni 2026. Ratu atletik Indonesia di nomor lompat jauh asal Bali, Maria Natalia Londa, ini mengincar medali emas di nomor lompat jangkit pada Asian Games 2026 yang pastinya mendatang di Jepang ya, teman Pro 2. Dan dijelaskan juga berdasarkan analisa tim pelatihan perubahan fokus nomor perlombaan tersebut didasari keberhasilannya meraih medali emas di nomor lompat jangkit pada SEA Games tahun lalu di Thailand. Menurut Maria Natalia Londa, karena keberhasilannya di lompat jangkit SEA Games dan masuk dalam catatan 5 besar Asia, pelatih menurunkannya di nomor tersebut ya. Terus kemudian informasi lainnya datang dari pentingnya motivasi Olimpian Senior. Jadi Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia Ismail Ning memuji dedikasi luar biasa yang terus ditunjukkan Maria Londa sebagai salah satu olimpian dan atlet senior panutan di tanah air. Menurutnya, keputusan Maria untuk membidik target tertinggi di nomor baru merupakan bukti nyata bahwa semangat juang atlet Indonesia tidak pernah padam. Ismail Ning juga menambahkan kehadiran Maria Londa di jajaran kontingen tidak hanya krusial dari segi teknis berburu medali, tetapi juga menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi para atlet muda lainnya. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali beberapa musik yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2, dalam serangkaian Today's Recap.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Apakah kamu tahu?
2: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroflo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info Music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Today's Recap. Today's Recap.
4: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
1: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Siaran langsung dari kawasan Metropolis Nomor 70 dan Pasar bersama dengan Yogi di Today's Recap. Sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi di 95.3. And this is the opening music one last time.

Gonna be a last time teman Pro 2 untuk kita menemani kamu di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Bersama dengan Yogi menyapa kamu di malam hari ini teman Pro 2 akan mungkin berturut-turut ya selama 3 hari sampai nanti di hari Rabu teman Pro 2 aku akan menyapa kamu di siaran malamnya biar kamu pun juga tetap merasakan kebahagiaan bersama dengan Yogi. Setuju? Setuju. Dan untuk kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, how are you today? Hopefully everyone is feel better day by day. Dan sudah siapkah untuk menyapa galungan besok teman Pro 2? Sudah di penampahan galungan aja nih. Kita gak kerasa 6 bulan tuh cepet banget ya teman Pro 2 ya. Dan siap untuk kamu yang sudah mempersiapkan diri odalannya besok gitu ya. Jangan lupa untuk memakan babi dalam waktu seminggu ke depan. Dan aku mengucapkan selamat hari raya untuk teman-teman yang merayakan tentunya. Penyiar udah jadi, merajan udah dihiasin. Tinggal besok eksekusinya aja teman Pro 2 berkeliling beberapa tempat gitu ya. Dan tentunya kalau kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, apakah sudah puas dengan aktivitasnya hari ini? Semoga udah. Tapi kalau misalnya mau beristirahat bisa langsung bersama dengan Yogi nih teman Pro 2 yang akan membagikan berbagai macam suguhan yang menarik untuk kamunya. Nah, kamu boleh banget nih untuk tergabung bersama dengan Yogi di seputaran WhatsApp, Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Topiknya apa sih di malam hari ini teman Pro 2? Bakalan Yogi bagi banyak hal yang menarik yang bisa kamu dengarkan teman Pro 2 ya. Kali ini kita ngomongin soal seputaran dari enaknya diapain ya. Untuk orang-orang yang susah banget untuk ngaku salah teman Pro 2 ya. Kita tahu banget ya kalau misalnya mengaku salah itu menjadi sesuatu hal respectful bagi beberapa orang. Tapi ada juga nih yang ngerasa aku ternodai karena aku meminta maaf. Kayak like my pride is getting broken gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ditanya ini teman Pro 2 ya, apakah kamu tipe yang susah untuk meminta maaf atau susah gampang? Nah kalau misalnya susah kira-kira diapain ya enaknya orang-orang yang susah banget untuk minta maaf ya. Sekarang boleh banget nih teman Pro 2 untuk kamu yang kepingin bergabung bersama dengan Pro 2 FM Denpasar, boleh banget di WhatsApp 0896203910 ataupun juga telepon di 0361265403. Dan tidak lupa juga Yogi bakal menyapa kamu juga nih teman Pro 2 di media sosial Pro 2 FM Denpasar, Facebook, X, Instagram, juga TikTok. Semuanya bakalan topiknya sama gitu teman Pro 2. Enaknya diapain ya orang yang gak mau ngaku salah teman Pro 2. Yogi bakal tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 di mana aja dan kapan saja, sampai nanti di jam 11 malam bakalan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kamu ikuti. Jadi pastikan station terus di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Ah masa sih kangen sama aku, biasa aja lagi. Ya ampun, so imut banget ya si Yogi ini. Alright, selamat malam lagi untuk kamu yang baru aja bergabung teman Pro 2. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan tadi Yogi sudah ngasih tahu topiknya apa, seputaran dari enaknya diapain ya orang-orang yang sulit banget nih ngaku salah nih ya. Apakah dia terobsesi dengan jaga image-nya atau gimana? I don't know, gitu kata backsound kita ya. Tapi kalau misalnya kamu ketemu sama orang-orang kayak gini, enaknya diapain sih teman Pro 2? Kalau Yogi, untuk teman-teman yang sulit ngaku salah, ini kadang-kadang ngelihatnya adalah orang-orang tipe yang playing victim ataupun juga gaslighting. Kayak adu argumen aja nggak pernah berhenti. Kayak, I mean like, lelah gitu ya kalau misalnya ketemu sama orang yang seperti ini. Biasanya sih Yogi mundur teratur, jadi ya lama-lama nggak diladenin and ciao Bella, I'm not joining gitu cenah. Tapi kalau misalnya kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM dan pasar gitu, terus ketemu sama orang yang susah banget untuk ngaku salah, boleh dong dikasih tahu sama Yoginya caranya kayak gimana dan apa yang bisa kamu lakukan. Karena misalnya ini pun juga bisa aja terjadi sama orang-orang di sekitar kita yang kita nggak tahu sama sekali gitu, terus tiba-tiba muncul jenggot godok gitu ya, terus ya elah ada aja, nanti diputarin lagunya Shiana kali ya. Dan kalau misalnya punya cerita seputaran dari orang-orang yang sulit banget ngaku salah nih teman Pro 2, langsung aja diputerin sama Yoginya gitu ya. Di seputaran WhatsApp boleh, di seputaran Instagram juga boleh. Mostly dua platform itu ya teman Pro 2. We're gonna waiting you sampai nanti di jam 11 gitu ya. Jadi kamu masih bisa joinan sampai sekarang juga. So, pastikan untuk selalu setia di sini ya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

Ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Teman Brodo udah siap belum? Yogi bakal mau kasih tahu kamu ciri-ciri orang-orang yang bisa dibilang ini sulit banget untuk mengaku salah demi menjaga obsesi image-nya biar tetap baik di mata orang. Sebenarnya nggak baik-baik banget sih. Lebih dibilang ciri-cirinya yang sulit mengaku salah ini ada beberapa sebenarnya teman Brodo. Ya, orang memiliki ego, harga diri yang rapuh sehingga mengakui kesalahan tuh bisa menghancurkan mereka secara psikologis. Melansir dari Psikologi Today, orang-orang seperti ini tuh memiliki mekanisme pertahanan dengan melakukan sesuatu demi menghindari keharusan mengakui kesalahannya. Dan jika menemukan ciri-ciri tersebut nih teman Pro 2, maka hampir bisa dipastikan kamu tuh berhadapan dengan orang yang ogah mengaku salah. Kira-kira apa sih ciri-ciri ya teman Pro 2? Yogi bakal bahas ini selama 1 jam di jam 10 sampai dengan jam 11. Jadi pastikan untuk kamu seperti sekarang tahu kalau sebenarnya itu bisa memberikan dampak juga kepada kamunya. So, without any further ado, we gonna move on to the next music and I'm gonna coming back as soon as possible.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomy,

0: Balik lagi, sesuai janjinya Yogi, yang pertama, untuk kamu ketemu sama orang yang dipastikan ya, punya ciri-ciri memutarbalikkan cerita. Udah pasti dia gak mau minta maaf nih artinya ya teman berdua. Mereka, itu tuh bakal memutarbalikkan cerita sehingga tampak mereka tidak punya pilihan atau itu bukan masalah besar. Narasi demi narasi dibuat demi membenarkan tindakan dan juga tidak perlu mengakui kesalahan mereka juga nih teman berdua ya. Terus kemudian bersikap defensif terhadap segala hal nih teman berdua. Saat ditunjukkan kesalahan, mereka tuh bakal defensif lalu seolah kamu menyerang mereka secara personal. Dengan orang-orang seperti ini, kamu tuh bakal kesulitan untuk mendapatkan percakapan yang seimbang teman berdua. Sebenarnya, kamu tuh ingin memberikan feedback yang konstruktif, tapi sikap defensif ini justru itu membuat mereka sulit bertumbuh dan juga memperbaiki diri. Terus kemudian mengubah topik saat ditegur. Ini sering banget nih ya, kalau kamu ketemu sama orang-orang dengan ciri ini, dipastikan dia nggak mau minta maaf tuh. Satu kalian yang sulit mengakui kesalahan adalah mengubah topik dengan cara ketika ditegur dengan mengalihkan topik atau fokus mereka menghindari rasa tidak nyaman. Hanya saja melansir dari Blurt, jadi tindakan ini justru menghilangkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya teman berdua. Kemudian ada playing victim juga nih ya. Kamu bakalan familiar teman berdua dengan taktik playing victim yang dimana orang-orang yang ogah mengaku salah ini biasanya memposisikan diri mereka sebagai korban atas dunia yang tidak adil. Tindakan ini memang ampuh mendatangi simpati ya teman berdua, tapi hanya bersifat sementara saja. Seiring waktu, taktik ini justru mengikis yang namanya kepercayaan seseorang dan akhirnya ya udah. Dan you gonna be the person it's gonna be gitu ya. Yogi ngomong apa sih? Dan kemudian masih ada lagi nih ciri-ciri yang lainnya teman Prodo yang mesti kamu waspadai. So, mau tahu lebih banyak? Aku pastikan kamu untuk selalu setia di Prodo FM dan Pasar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat. Teman terbaik.

Ada kebiasaan lain lagi nih ya untuk kamu yang suka banget untuk susah meminta maaf, ataupun juga teman-teman kamu yang susah minta maaf, yaitu ogah minta tolong. Selain gak mengakui kesalahan, biasanya mereka juga enggan minta bantuan teman perdua. Buat mereka, meminta bantuan itu seperti mengakui kekalahan sehingga gak bisa mungkin segala sesuatunya diselesaikan sendiri. Agak kontradiktif, tapi nantinya kalau misalnya udah gak bisa dibantu, tau-taunya nyalahin orang juga kan ya. Terobsesi dengan citra diri teman perdua, berbuat salah seolah mencoreng harga diri dan juga citra diri sehingga ada orang yang memang sulit mengakui kesalahan teman perdua. Terobsesi dengan citra, atau juga image ini ya, malah membentuk yang namanya citra palsu dan juga membuat mereka tuh tidak mampu menerima bahwa mereka tuh bisa saja salah gitu teman pro 2. Nobody per-

dan juga terobsesi dengan citra dirinya kamu. Kalau misalnya ciri-ciri ini ada, kayaknya hati-hati deh. Kalau kamu misalnya menjadi salah satu bagian yang sulit banget untuk minta maaf, padahal sebenarnya maaf itu adalah sesuatu hal yang wajar dan respectful loh, teman Pro 2. So, we gonna love with everything, dan semoga informasi ini dan juga hal yang sudah Yogi bagi sama kamu juga bisa membuat kamu tetap mencintai orang-orang di sekitarmu dan orang-orang yang ada dimanapun kamu berada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di

0: Tahu kah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Self-sabotage AB Parker. Sebenarnya ini panjangnya AB atau A, tapi AB sih harusnya ya. AB Parker self-sabotage sudah membawa kita di 53 lepas dari jam 10 malam tamam peraduan ya. Tandanya Yogi harus ngapain kakak? Ya benar sekali, closing statement ya saudara-saudara. Tapi ada satu lagi nih ya yang baru masuk gitu teman Pro 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malamat malam penyiar RRI dan Pastor Bali. Semoga selalu diberikan kehangatan, terus kelancaran dalam setiap aktivitas serta tetap semangat menemani masyarakat melalui siaran dan juga informatif dan juga menghibur. Pada kesempatan malam ini ingin menitipkan satu lagu untuk diputar yaitu Mahal Ini Melawan Restu. Ini dari siapa? Dari Lestari ya yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar. Terus kemudian katanya terima kasih atas dedikasi dan juga kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi ladang pahala dan juga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti bakal diputerinnya lagunya Melawan Restu. Itu punya siapa? Mahal Ini Cenah. Mana ini ya, kita cari dulu deh. Kalau gitu, Melawan Restu punya Mahal Ini sebagai penutup kita di malam ini, sekaligus juga ending perjumpaan Yogi menemani kamu. Besok kita bakal menemui lagi di malam hari ya teman Pro 2. Jadi pastikan malam-malam akan selalu stay tune di 95.3, karena Yogi akan menyapa kamu dengan berbagai macam suguhan lagu, informasi dan lain-lain halnya yang pastinya menyenangkan yang bisa kamu dapatkan di 95.3. Dan itu dia sebagai penutup kita, satu buah lagu Melawan Restu Mahal Ini dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar. Yogi yang bertugas pamit, sampai ketemu lagi besok di jam sama tapi di program yang sama juga. Bye bye, good night.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu. Contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Teman terbaik.

sakit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: tubuh pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Kepala Humas Polda Bali, Polisi Kabespol Arya Sandi menegaskan kepolisian melarang keras adanya praktik spekulasi, penimbunan atau tindakan sepihak yang dapat merugikan konsumen, termasuk menjual komoditas di atas ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ditegaskan, pengawasan akan terus dilakukan bersama instansi terkait agar pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat khususnya menjelang hari raya. Kombes Pol Arya Sandi berharap pengawasan ketat Saber Pangan Polda Bali tersebut akan tercipta keseimbangan pasar yang adil sehingga masyarakat dapat menyambut galungan dan kuningan dengan rasa aman, sedangkan para pelaku usaha tetap menjalankan aktivitas perdagangan secara sehat, jujur, serta bertanggung jawab.

Di informasi kedua teman Pro 2, ada Kepala Dinas Pertanian atau Distan Kota Denpasar, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta, mengatakan ketersediaan ternak babi masih aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan upacara serta konsumsi saat galungan dan juga kuningan. Dijelaskan, meskipun permintaannya meningkat, namun stok babi di wilayah Denpasar dan sekitarnya masih mencukupi karena pasokan dari peternak lokal maupun daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bayu Brahmasta juga menambahkan, di rumah potong hewan RPH Pesanggerahan menjelang Hari Raya Galungan besok meningkat seiring tingginya kebutuhan masyarakat untuk upacara keagamaan maupun konsumsi rumah tangga. Dan itu dia teman Pro 2, informasi terupdate dan juga tervalid ya di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan Ronald bahas khusus di pagi hari ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rian Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di hari ini seperti hari kemarin ya teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi nih sampai jam 10 pagi nanti. Dan kebetulan hari ini masih tanggal merah ya teman Pro 2. Selamat menikmati hari liburnya juga nih. Dan juga bagi kamu yang merayakan galungan dan juga kuningan ya di hari ini, kalau gak salah ya teman Pro 2, selamat merayakan ya bagi kamu yang merayakan. Dan seperti biasa sebelum Ronald memulai siaran, Ronald ingin menyapa kamu dengan salam dulu ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Tweet juga, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu cari akun sosial media kita dengan username RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau ada muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya ya teman Pro 2, selain kamu juga bisa nge-follow, kamu juga bisa nge-komen, nge-like, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak cuma dari kita aja kok. Kalau misalnya di kamu juga ada konten-konten berupa karya tulis, karya musik, karya foto, karya video, atau bahkan teman Pro 2 ada informasi yang aktual dan juga viral dari daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya, terus langsung aja upload di media sosial kamu, terus juga tinggal tag aja nih RRI Pro 2 Denpasar, nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2 ngefollow akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana teman Pro 2. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa banget mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Gampang banget teman Pro 2, langsung aja buka websitenya rri.co.id. Tapi kadang-kadang kan ya anak muda kalau misalnya buka website tuh masih agak ribet. Oke, Ronald kasih tauin cara yang paling efektif dan mudah lainnya, yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, terus cari App Store dan juga Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, langsung aja teman Pro 2 ketik RRI Digital, dan pasti aplikasi yang namanya RRI Digital yang kamu cari di App Store dan Play Store tersebut pasti langsung muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, ya jangan lupa teman Pro 2 untuk langsung aja di-download dan di-install di gadget kamu. Kenapa Ronald bilang kamu harus download atau install RRI Digital di gadget kamu? Karena melalui aplikasi tersebut, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, kamu juga bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke teman Pro 2. Dan juga di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya bagi kamu untuk mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Ingat yang namanya RRI Digital. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu follow semua akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Teman terbaik.

Yes, halo teman Pro 2, selamat pagi dan selamat Hari Raya Galungan. Buat kamu yang merayakan di hari Rabu yang super spesial ini ya, di tanggal 17 Juni 2026. Dan ketemu lagi bareng Ronald di sini yang siap nemenin tanggal merah kamu biar makin semangat dan juga full senyum. Nah teman Pro 2, sebelum kamu sibuk nih keliling bersama keluarga atau rebutan makan lawar ya sama saudara di rumah, Ronald mau kasih info penting dulu nih soal cuaca Bali hari ini biar rencana jalan-jalan kamu gak ambiar gara-gara kurang persiapan.

Perakiran cuaca hari ini kabar baik buat kamu yang lagi ada di wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli sampai Buleleng. Karena kenapa teman Pro 2? Karena langit di sana nih terpantau cerah ceria seharian dengan suhu yang nyaman banget di kisaran 20 sampai 31 derajat Celcius. Jadi aman banget nih kalau kamu mau bikin konten OOTD galungan bareng keluarga kamu tersayang, dan bisa banget tuh kontennya langsung aja di tag ke media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Tapi teman Pro 2, khusus buat kamu yang lagi ada atau mau OTW ke Karangasem nih, langitnya di sana agak malu-malu alias berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Wah, biasanya sih berawan ini bisa jadi cerah, bisa jadi mendung, bisa jadi turun hujan teman Pro 2. Jadi saran Ronald, bawa payung lipat di tas kamu, itu rasanya ide yang cerdas deh buat hari ini ya, buat menjalani hari. Terus gimana nih nasib cuaca buat kamu yang lagi ada di wilayah Denpasar? Sabar teman Pro 2, karena tenang aja, di Denpasar tuh hari ini diprediksi bakal partly cloudy alias cerah berawan dengan suhu yang sejuk banget di angka 24 derajat Celcius dan juga tingkat kelembapannya di angka 87%. Dan kalau kita ngomongin matahari ya teman Pro 2, di Denpasar ini mataharinya udah terbit estetik di jam 6 lewat 31 menit tadi pagi. Dan bakal sunset nih di jam 18 lewat 8 menit nanti sore. Dan juga di Denpasar kita juga ditemenin sama hembusan angin santai dengan kecepatan 6 km per jam yang kadang-kadang nih ya bisa berhembus ngebut sedikit sampai 13 km per jam. Dan juga teman Pro 2, jarak pandangnya aman banget karena sampai 13 km ke depan. Jadi pandangan kamu ke jalan tetap jelas. Sejelas apa? Sejelas harapan masa depan kita. Amin.

Dan pesan Ronald buat kamu teman Pro 2, biarpun cuaca di beberapa tempat lagi adem atau ada yang agak sendu ya, pastiin semangat kamu tetap menyala teman Pro 2. Jangan mentang-mentang hawanya enak buat tarik selimut, kamu malah memilih rebahan seharian nih, bahkan sampai jadi fosil di kasur. Jangan sampai ya teman Pro 2. Yuk sekarang juga langsung buruan mandi. Jangan lupa tetap pakai sunscreen juga, walaupun di beberapa tempat agak mendung ya. Dan jalanin hari raya galungan kamu sehusyuk mungkin nih teman Pro 2.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2 masih nyambung sama obrolan cuaca cerah kita tadi ya. Karena cuacanya lagi asik banget buat jalan nih. Ronald yakin juga pasti banyak dari kamu yang udah rapi pakai baju adat dan siap keliling Denpasar buat silaturahmi galungan nih. Tapi sebelum kamu benar-benar gas motor kamu atau mobil kamu nih teman Pro 2, Ronald mau kasih pantauan lalu lintas pagi ini nih. Biar perjalanan kamu lancar jaya dan gak kena macet yang kadang-kadang bikin mood kamu jadi down aja nih pagi-pagi.

Jadi untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini di tanggal 17 Juni 2026, kita mulai dulu dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyer atau yang familiar kita kenal ya dengan perempatan Ubung, teman Pro 2. Di sini nih, Jalan Gatot Subroto Barat sama Jalan Cokroaminoto udah terpantau padat kendaraan. Dan begitu juga di Jalan Gatot Subroto Timur yang juga ikut-ikutan padat nih. Dan selanjutnya kita geser ke Simpang Tohpati, di mana Jalan WR Supratman terpantau lumayan ramai di pagi hari ini. Dan buat Jalan Gatot Subroto Timur, arah sini sama Jalan Bypass Ngurah Rai juga ikutan terpantau padat kendaraan. Dan ini beda cerita ya buat kamu yang mau lewat dekat Matahari Duta Plaza, teman Pro 2, yaitu di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, pagi ini terpantau ramai lancar. Dan asiknya lagi nih di Jalan Dewi Sartika malah terpantau lancar dan lenggang banget. Cocok banget buat kamu yang mau pilih jalur alternatif di pagi hari ini. Dan lanjut lagi ya, kita meluncur ke Simpang Marlboro Tengku Umar. Di titik ini kamu harus ekstra sabar, teman Pro 2. Soalnya nih ya teman Pro 2, di Jalan Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road lagi padet-padetnya nih sama kendaraan. Tapi tenang aja teman Pro 2, bagi kamu yang rutenya ngelewatin perempatan Patung Catur Muka, itu Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada masih terpantau ramai lancar. Malahan nih di Jalan Veteran sama Jalan Suropati itu lagi lenggang dan lancar banget di pagi hari ini. Dan terakhir, ini pantauan spesial langsung dari depan kantor Ronald nih teman Pro 2, yaitu di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar, yang terpantau sangat lenggang dan juga lancar. Walaupun teman Pro 2, di beberapa perempatan di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini itu nampaknya agak ramai, tapi semuanya tetap mengalir dengan lancar dan juga dengan jaya. Dengan lancar dan juga dengan jaya, gimana tuh ceritanya ya? Ya pokoknya teman Pro 2, pesan Ronald buat kamu, mau jalanan sepadat apapun hari ini ya, kepala kamu dan hati kamu harus tetap adem. Jangan gampang kepancing emosi di jalan, apalagi cuman gara-gara macet sepele. Teman Pro 2, tinggal ditungguin aja, ntar juga lancar kok ya. Mending energi kamu tuh ya disiapin atau disimpan buat rebutan makan lawar pas kumpul sama keluarga nanti. Tapi kalau misalnya udah disiapin dari kemarin mah lawarnya udah banyak ya teman Pro 2, gak mungkin rebutan, pasti semuanya udah dapat porsinya masing-masing. Dan pesan Ronald juga, tetap patuhin rambu lalu lintas teman Pro 2, gas pelan-pelan aja kendaraan kamu, yang penting kamu tuh sampai tujuan dengan selamat. Supaya biar apa? Supaya bisa pamer senyum paling manis di hari raya ini sama keluarga besar nanti.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa menganugerahkan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi nih sama Ronald di Morning Vibes di hari Rabu ini. Setelah Selasa Ronald menemani kamu di Morning Vibes, sekarang juga di hari Rabu Ronald akan menemani kamu nih, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti. Dan Ronald bakal nemenin kamu yang lagi siap-siap ke kampus atau lagi OTW ke kantor bagi yang tetap kerja nih di hari raya galungan ini, atau yang masih malas-malesan narik selimut di kasur. Waduh, bangun yuk bangun teman Pro 2. Soalnya topiknya bakal seru banget hari ini. Dan minimal yang masih rebahan sekarang nih, coba dulu dong senyum dulu pagi ini biar harinya jadi ikutan good vibes nih. Dan ngomong-ngomongin soal good vibes teman Pro 2, Ronald mau nanya dulu deh, pernah gak sih kamu nih ya lagi asik ngobrol, terus tiba-tiba gitu ada yang nyeletuk pakai kata tetikus, gawai, atau komputer jinjing? Nah pasti dahi kamu langsung berkerut nih dengernya ya. Ronald ngomong kayak gitu langsung berkerut gitu dahinya. Berkerut karena bingung atau karena kurang skincare nih teman Pro 2? Pasti bagi kamu yang bingung, kamu langsung nanya ya, hah? Bahasa dari planet mana tuh kak? Nah jangan salah dulu teman Pro 2, itu tuh tadi yang Ronald sebutin tadi justru bahasa Indonesia asli yang resmi buat benda-benda yang setiap hari nempel di tangan kita teman Pro 2. Dan lucunya lagi, kita itu sering banget ngerasa asing sama bahasa kita sendiri, dan ini gara-gara udah keseringan pakai versi bahasa Inggrisnya. Makanya pagi ini Ronald bakal ngajak kamu seru-seruan bahas kata asing dalam tanda kutip nih ya, karena kata asingnya ini udah jadi kata serapan dari bahasa Inggris yang udah masuk ke KBBI yang lebih familiar daripada bahasa Indonesia aslinya nih.

Makanya teman Pro 2 secara nggak sadar nih ya, bahasa Indonesia aslinya itu udah jarang banget kita pakai karena udah ada kata serapan dari kata asing yang udah resmi juga ada di KBBI teman Pro 2. Dan dua-duanya, mau kamu pakai kata serapannya atau pakai bahasa Indonesia aslinya, itu sama aja. Cuman biar wawasan kita nambah, kita bakal bahas soal ini di pagi hari ini. Dan biar obrolan kita makin seru ya teman Pro 2, Ronald udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan pertanyaannya simpel banget dari Ronald teman Pro 2, dari 3 kata asli Indonesia ini, mana nih yang paling bikin kamu berasa asing dan jarang banget bahkan didengar sama telinga kamu? Dan pilihannya udah Ronald sajikan 3, yaitu yang pertama adalah pelumat, yang kedua adalah komputer jinjing, dan yang ketiga adalah tetikus. Kalau misalnya ada yang keempat, kelima, keenam yang menurut kamu ini juga jarang banget didengar, bisa banget langsung kamu DM aja ke IG-nya RRI Pro 2 Denpasar, biar nanti Ronald juga bacain ya teman Pro 2. Siapa tahu dahi Ronald berkerut juga nih. Yang pasti bukan karena kurang skincare ya, tapi karena bingung teman Pro 2. Yuk, selagi Ronald puterin satu lagu hits ini buat manasin semangat pagi kamu, buruan buka handphone kamu sekarang juga, cari IG-nya RRI Pro 2 Denpasar, dan langsung vote sekarang juga, karena nanti hasil pollingnya bakal Ronald bacain di akhir segmen Morning Vibes.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

Nah, gimana nih teman Pro 2? Udah masuk ke jam 7 lewat 33 menit, artinya udah masuk ke setengah 8 lebih 4 menit karena udah jam 3.34 nih. 7.334 maksudnya teman Pro 2. Dan udah pada ikutan vote Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar belum nih? Kalau misalnya belum, langsung aja visit Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar di story untuk morning vibes hari ini ya teman Pro 2. Karena setelah story itu ada hasil skor bola di pagi hari ini tadi subuh di jam yang baru selesai di jam 5 subuh pertandingan Piala Dunia, dan selanjutnya juga ada ucapan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan untuk kamu semua teman Pro 2 ya di story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan sambil nunggu pollingnya jalan, kita mulai bahas tebak-tebakan kata yang pertama yuk. Coba deh kamu bayangin nih, pagi-pagi gini nih, karena kan pasti lagi sibuk-sibuknya ya di dapur juga, pasti lagi sibuk-sibuknya untuk menyiapkan makanan untuk hari raya. Nah di pagi-pagi kayak gini, niatnya mungkin kamu pengen nambah energi kamu dengan bikin jus buah yang segar biar melek. Terus tiba-tiba nih, mama kamu bilang dan teriak dari ruang tengah. Dia bilang nih, tolong sekalian cuciin pelumatnya ya dek. Ayo, kamu bakal bingung gak sih? Apa nih maksud dari mama nih bilang cuciin pelumatnya? Pasti bingung, ini benda atau kata sifat nih? Pasti kamu juga bakal bengong juga kan bentar, karena memikirkan nih benda, kata sifat, objek, subjek, atau apa sebenarnya pelumat ini. Nah padahal teman Pro 2, pelumat itu adalah pandanan bahasa Indonesia untuk apa? Yes, benar banget, untuk blender. Nah perlu diketahuin juga ya teman Pro 2, meskipun kata blender sekarang juga udah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dan diakuin sebagai kata baku dalam bahasa Indonesia juga. Dan sebenarnya kata itu bukan berasal dari bahasa Indonesia asli, walaupun sudah diakuin di KBBI. Blender ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ternyata, yang berakar dari kata apa? Siapa nih yang bisa bahasa Inggris? Yes, betul banget, yang berakar dari kata blend yang artinya mencampur atau mengaduk. Sementara itu ya teman Pro 2, pelumat itu adalah bentuk kata yang dibangun dari unsur bahasa Indonesia itu sendiri, jadi asli dari bahasa Indonesia sendiri, yang berasal dari kata lumat yang berarti hancur atau lembut karena diremas, digiling, atau dihaluskan. Jadi secara kebahasaan, pelumat itu bisa dibilang merupakan istilah bahasa Indonesia yang aslinya nih.

Tapi walaupun udah ada kata Indonesia aslinya dan juga udah ada kata serapannya, di realitasnya nih teman Pro 2, sampai detik ini kata pelumat itu berasa kaku banget buat diucapin, bahkan asing banget buat kita dengerin. Dan coba aja, kalau gak percaya teman Pro 2, coba aja kamu ke toko elektronik deh nanti pas udah setelah tanggal merah ini ya, dan langsung tanya, "Bli, mau beli pelumat satu dong?" Nah, pasti mas-masnya atau belinya bakal mikir keras dulu nih, apa ini pelumat ya? Padahal barangnya sama aja. Kadang emang lucu ya teman Pro 2, kita tuh jauh lebih akrab sama nama bule-nya nih, nama dari asingnya nih, ketimbang sama nama lokalnya sendiri. Ya mau gimana lagi ya teman Pro 2, namanya juga perkembangan zaman gitu. Tapi walaupun zaman sudah berkembang, kita gak boleh lupa dong dari bahasa aslinya Indonesia sebelum ada kata serapan tersebut. Nah kalau pelumat aja udah bikin kamu mikir, benda kedua yang bakal Ronald bahas habis ini dijamin bikin kamu senyum-senyum sendiri. Karena benda ini fix banget sekarang lagi kamu pegang nih teman Pro 2. Kira-kira apaan tuh ya? Makanya jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Habis lagu-lagu ini Ronald bakal kasih tauin nih tebak-tebakan kata selanjutnya. Baby,

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

teman-teman Pro 2 masih nongkrong bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar di hari Rabu pagi yang cerah ini. Dan matahari kelihatannya udah naik banget nih teman Pro 2, sampai-sampai sinar mataharinya udah masuk ke box Pro 2 RRI Denpasar. Apa kita ajak ngomong aja nih sinar mataharinya ya? Nggak dong teman Pro 2, nggak bisa ngomong. Tapi cahayanya kelihatannya sangat gold banget di hari ini, bikin kita semangat ya teman Pro 2. Dan sesuai janji Ronald juga, sebelum lagu tadi Ronald puterin, kita Ronald udah janji bakal bahas satu kata yang mungkin ini juga asing di telinga kamu. Sekarang kita bahas soal kata dari sebuah benda ya, yang fix ini benda gak bisa jauh-jauh dari hidup kamu. Dan coba kamu lihat benda apa yang kamu pakai sekarang buat dengerin radio. Mungkin beberapa dari kamu memang dengerin radionya pakai radio konvensional, tapi yang Ronald maksud bukan radio beneran ya teman Pro 2. Atau ini barang apa ya, kisi-kisi selanjutnya ya. Kisi-kisi selanjutnya tuh ini barang mungkin lagi tergeletak pasrah di sebelah bantal kamu. Kira-kira ada gak yang bisa nebak nih, yang pas kamu baru mau tidur atau pas lagi udah bangun tidur selalu kamu cek, kira-kira apa teman Pro 2? Yes, benar banget, yaitu jawabannya adalah handphone alias gadget nih. Dan pasti kamu dari kamu semua bilang, apa susahnya handphone sama gadget, kan emang bahasa kesehari-harian, ngapain harus tebak-tebakan kata kalau kayak gini. Nah coba deh bayangin teman Pro 2, kalau di siang nanti kamu lagi nongkrong ke kafe atau ke tempat makan sama saudara-saudara atau sepupu kamu nih, terus kamu tiba-tiba bilang, duh telepon genggamku lobet nih, ada yang bawa charger gak? Atau kamu bilang, eh gawaiku panas banget lagi nih abis dipakai buat main game. Jujur aja teman Pro 2, pasti nih saudara kamu atau sepupu kamu bakal ngeliatin kamu dengan tatapan yang aneh sambil ngerespon, ngomong apa sih kamu? Padahal ya teman Pro 2, telepon genggam sama gawai itu adalah terjemahan yang benar dan juga resmi secara bahasa Indonesia. Dan fakta serunya nih, kata gawai itu sebenarnya bukan kata baru yang sengaja dikarang-karang, karena kata ini udah ada di zaman dulu di bahasa Indonesia, terus diangkat lagi buat gantiin istilah dari gadget loh. Tapi ya begitu ya teman Pro 2, realitanya sama teori agak berbeda di lapangan, karena ujung-ujungnya kita tetap aja refleks ngomongin HP atau gadget, karena bisa dibilang jauh lebih santai gitu kalau diucapin. Dan ini juga ngebuktiin ya, kalau kata yang lebih pendek dan sering nongol di sosmed bakal jauh lebih gampang nyantol di otak kita. Nah setelah gawai teman Pro 2 dan juga telepon genggam ini, Ronald masih punya banyak nih kata-kata sebagai alat tempur kuliahan dalam bekerja atau buku maksudnya ini adalah kata yang berhubungan sama alat tempurnya anak kuliahan dan juga pekerja kantoran, yang nama Indonesianya nggak kalah epic nih, yang nggak kalah epic dan juga nggak kalah bikin dahi kamu makin berkerut dengerinnya. Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin fakta-fakta dari kata-kata bahasa Indonesia yang aslinya hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, cuman bareng sama Ronald Dipa pagi hari ini.